0: Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk penghitungan berbagai alasan mana yang harus kita hitung.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga

0: datang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Didarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam

0: belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja

0: sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Baik, pendengar bersama kembali di Opini Publik Klarifikasi dan masih bersama Bung Dilan juga ya, Bung Dilan.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada.
0: Iya, jadi terkait dengan...
1: bencana kekeringan.
0: Iya, bencana kekeringan di musim kemarau ini terus dampaknya untuk lahan pertanian. Seperti itu kan Dilan ya?
1: Iya,
0: oke, kita akan coba untuk bersama Pak Ari Wibianto ya, Dilan, Kapokja Observasi Data dan Informasi BMKG ZAM. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Dilan.
2: Oh baik, baik Bu.
0: Iya.
1: Oke, Mas Ari, kita belakangan ini sudah memasuki atau ya sudah ditetapkan statusnya sebagai tanggap darurat bencana kekeringan, Mas Ari. Kalau dari pemantauan stasiun meteorologi di ZAM, bagaimana sih kondisi iklim dan curah hujan di NTB saat ini? Apakah ada indikasi peningkatan ancaman kekeringan setelah ditetapkan status tanggap darurat ini, Mas Ari?
2: Iya. Baik, untuk saat ini sendiri, untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri, memang saat ini juga masih dalam periode musim kemarau. Musim kemarau yang saat ini memang salah satu pengaruhnya yaitu dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino yang sangat kuat.
1: Fenomena El Nino.
2: Sehingga dampaknya pun mengurangi jumlah curah hujan yang terjadi yang ada di Indonesia maupun NTB, yang khususnya itu yang biasanya mungkin di bulan Oktober ini sudah mulai peralihan, itu awal musim hujannya mundur. Gitu. Jadi untuk wilayah NTB sendiri diperkirakan musim hujannya itu mundur hingga di bulan Desember 2026, itu baru memasuki awal musim hujan.
1: Oh, mundurnya cukup jauh ya Mas Ari ya?
2: Iya, benar sekali Mas. Jadi mundurnya emang untuk tahun ini karena ada fenomena El Nino, itu awal musim hujan di wilayah NTB masuknya di bulan Desember tahun 2026.
0: Jadi perlu ada antisipasi Mas Ari ya, wilayah mana saja yang dipetakan yang perlu mendapat perhatian begitu karena potensi yang mengalami kekeringan atau belum turunnya hujan ini?
2: Iya, benar sekali, terutama yang saat ini yang mungkin dirasakan kekeringan yang tidak ada hujan sama sekali itu mungkin di wilayah Dompu, Bima dan sekitarnya itu memang sudah bisa dibilang status kekeringannya sudah lama gitu, karena tidak terjadi hujan seperti itu.
1: Kalau dari pemantauan stasiun meteorologi sendiri Mas Ari, di daerah-daerah tersebut berapa jumlah hari tanpa hujan yang sudah terjadi tahun ini?
2: Kalau tahun ini yang kemarin itu di wilayah Sumbawa dan Dompu itu lebih dari 100-150 hari tanpa hujan. Jadi memang sudah 3 bulan lebih atau hingga 4 bulan lebih di wilayah tersebut sudah tidak ada terjadi hujan sama sekali.
0: Iya, tapi di NTB ini Mas Ari, kalau kemarin kan kita juga pernah menginformasikan mengambil dari websitenya BMKG, ternyata ada potensi hujan ringan seperti itu. Nah ini bagaimana nih Mas Ari melihatnya?
2: Iya, baik. Jadi yang pertama itu memang tentunya di tempat kita itu memang kekeringan belum berakhir. Namun potensi hujan tetap ada. Jadi memang secara umum meskipun curah hujan saat ini kita prediksi rendah hingga menengah mungkin di beberapa wilayah khususnya di NTB, tapi bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Potensi kondisi kering ini yang menggambarkan kecenderungan curah hujan yang relatif rendah dalam periode tertentu. Jadi sedangkan kejadian hujan harian ini masih dapat terjadi gitu. Contohnya hujan-hujan yang bersifat lokal. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lokal di mana wilayah-wilayah yang mungkin ada seperti orografis di dekat bukit, di dekat lereng, lereng-lereng gunung itu masih bisa berpeluang terjadi hujan meskipun hujannya dengan kategori ringan semacam itu. Karena memang faktor pengendali hujan ini secara umum bukan hanya ditentukan oleh faktor seperti El Nino dan lain-lain, tapi faktor lokal setempat yang memang wilayah perbukitan dan wilayah itu dekat laut itu mungkin potensi-potensi hujan yang sifatnya lokal masih bisa terjadi.
0: Itu di mana saja Mas Ari, kalau yang bersifat lokal lebih misalnya Lombok Barat kah, Lombok Utara atau di mana nih?
2: Iya. Kalau dari untuk dari pantauan kami, mungkin di beberapa hari ke depan ini mungkin ada potensi hujan ringan. Itu mungkin di wilayahnya sekitar wilayah Lombok Barat hingga Lombok Tengah bagian utara sekitar Batu Geliang dan lain-lain itu mungkin masih ada potensi adanya hujan ringan. Karena di akhir Oktober ini dari prediksi kami itu memang ada peluang terjadi hujan, tapi memang kategorinya masih rendah. Itu berpeluang sekitar ada 70 hingga 80%. Itu wilayah-wilayah yang akan terjadi hujan ringan itu di wilayah Lombok Tengah, bagian utara, Lombok Barat, masih ada potensinya.
0: Baik, seperti ini kabar yang menggembirakan pastinya ya, Bung Dilan ya. Betul,
1: karena kita sendiri sudah cukup lelah ya dengan kekeringan,
0: kekeringan
1: ini.
0: Kalau di Mataram bagaimana, Bung
1: ya,
0: Ari?
2: Kalau di Mataram kemungkinan prediksinya itu masih tetap kategori rendah, curah, ibaratnya hujan ringan, tapi peluangnya mungkin 50%, 50 hingga ya 50% di akhir Oktober ini.
0: Akhir Oktober ini ya, berarti November ini sudah kemungkinan ada potensi hujan ringan begitu ya Bung Arya?
2: Ya benar, karena November kan kita mungkin sudah mulai memasuki peralihan, biasanya sebelum kita masuk awal hujan pasti kan kita memasuki peralihan, dan di peralihan itu biasanya memang sudah mulai terjadi hujan di beberapa wilayah.
0: Baik.
1: Ya, mudah-mudahan ya Mbak Dian ya kita segera menantikan hujan ya.
0: Karena lantas Bung Ari bagaimana nih untuk para petani begitu ya, Bung Dilan ya menyikapi kondisi seperti ini?
2: Ya, jadi kalau untuk himbauannya untuk dalam sektor pertanian mungkin bisa melakukan penyesuaian jadwal tanam dan mungkin memilih varietas tanaman serta memperbaiki sistem drainase lahan untuk mengurangi resiko gagal panen akibat tadi potensi kekeringan tersebut.
1: Kalau dari pantauan stasiun meteorologi sendiri, Mas Ari, yang paling besar ini iklim saat ini dipengaruhi El Nino atau faktor atmosfer lainnya?
2: Kalau untuk saat ini yang memang paling besar itu El Nino, Mas, karena fase El Nino yang tahun ini itu masuknya El Nino sangat kuat gitu, dan dia diprediksi bisa bertahan hingga awal tahun 2027.
0: Wah, El Nino ini artinya itu akan terjadi kemarau lagi begitu?
2: Salah satu dampak yang kita rasakan itu saat ini, Bu. Jadi mundurnya awal musim hujan yang biasanya di bulan November atau Oktober itu sudah kita memasuki musim hujan, tapi ini mundur hingga Desember.
0: Oh, Desember. Iya, benar ya. Jadi
1: Saya jadi penasaran Mas Ari, apa sih yang bikin El Nino tahun ini itu dia lebih lebih besar, lebih kuat daripada tahun sebelumnya?
2: Ya, jadi tentunya yang mempengaruhi itu pastinya adanya perubahan iklim. Jadi memang perubahan iklim untuk saat-saat ini memang ya mungkin salah satu yang bisa kita rasakan. Kan memang dari dulu memang kita apa sih isu-isu yang kira-kira akan mempengaruhi di secara global itu memang salah satunya perubahan iklim. Nah, salah satu efek dari perubahan iklim itu adalah saat ini kondisi El Nino ini yang juga sangat kuat. Itu salah satunya gitu.
0: Itu disebabkan karena mungkin ada apa sih
1: peningkatan polusi kan
0: iya,
1: atau ozon kita yang
0: benar
1: ya, betul.
0: Efek rumah kaca
1: efek
0: kah
1: rumah kaca.
0: Atau
2: iya bisa dibilang kalau salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim memang banyak faktor. Salah satu faktornya ya mungkin karena banyaknya sudah wilayah-wilayah apa hijau kayak wilayah hutan yang sudah mulai
0: tanggung
2: lahan macam itu sehingga ya pasti akan mempengaruhi nanti efek rumah kaca banyaknya gas CO yang ada di udara tentunya itu akan mempengaruhi perubahan iklim jadi ya termasuk itulah salah satunya.
0: Berarti tadi ada pertanyaan juga dari pendengar kita yang di awal begitu Bung Dilan
1: ada
0: ya
1: Pak Adi tadi
0: memang benar pembalakan liar yang semakin
1: masif ya.
0: Masif, benar sekali.
1: Jadi Mas Ari, karhutla yang selama ini atau yang beberapa waktu kebelakang kita dengar di media sosial, di berita, itu cukup banyak mempengaruhi perubahan iklim di NTB atau di Indonesia ya Pak ya, Mas?
2: Iya, tentunya sangat mempengaruhi, khususnya mungkin di Indonesia ya. Karena memang kita tahu di wilayah sekarang, mungkin di wilayah Kalimantan dan lain-lainnya, itu juga apa bencana karhutla memang udah sangat serius gitu kan kalau kita dengar-dengar di berita gitu Pak. Memang sangat mempengaruhi sekali hal tersebut.
0: Jadi itu kuat pengaruhnya juga ya sehingga terjadi El Nino ini begitu ya dampaknya. Mas Ari?
2: Iya, tentunya sih El Nino ini dampaknya bukan hanya dipicu karena hanya tahun ini gitu. Oh, tapi gitu. Ini merupakan akumulasi yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oh, itu. Berarti dia ibaratnya tuh seperti bom waktu begitu ya, Bung Ari?
2: Iya, bisa dibilang semacam itu. Jadi awalnya memang karena hal-hal tersebut akhirnya mempengaruhi perubahan iklim. Ini perubahan iklim ini sangat berdampak. Tentunya yang mempengaruhi mungkin bisa adanya kondisi-kondisi ekstrim. Seperti El Nino tahun ini, jadi El Nino sangat kuat. Ataupun juga nanti ada misalnya kondisi ekstrim di mana suhu udara menjadi panas. Dan itu kan kondisi-kondisi ekstrim. Kondisi-kondisi ekstrim tersebut ya memang salah satu merupakan dampak dari perubahan iklim tersebut.
0: Oke, baik.
1: Kalau dari perakiraan BMKG sendiri, Mas Ari, ini kan musim hujannya kita mundur ya, Mas ya. Apakah ada perubahan pola musim hujan di masa 2027 ini terkait dengan dampak El Nino, barangkali ada dampaknya?
2: Iya, jadi memang kalau dari musim hujannya, jadi nanti di tahun 2027 ini yang jelas sifat hujannya selama musim hujan nanti diprediksi di kategorinya di atas normal. Jadi menandakan kondisi curah hujan yang akan lebih banyak dan basah. Kemudian karena puncak hujannya, nanti puncak hujannya diperkirakan terjadi pada bulan Maret. Dan yang mungkin perlu digarisbawahi, jadi musim hujan tahun 2027 nanti diprediksi akan berlangsung lebih pendek dari normalnya. Mungkin kira-kira waktunya sekitar hanya 3-4 bulan saja.
0: Oh gitu. Oh, kenapa ini Bung Ari, kenapa lebih pendek? Tadi mungkin kita berpikirnya akan lebih panjang karena kan
1: diundur gitu.
0: Diundur ya. Iya, begitu Bung Ari. Artinya memang
2: jadi kan memang karena harusnya biasanya kita Oktober atau November sudah masuk musim hujan dan mungkin nanti di 2027 itu kan sekitar mungkin bulan Mei Juni kan sudah kembali ke kemarau. Karena dia mundur sampai tadi Desember dan nanti di bulan Mei itu akan tetap masuk kemarau lagi. Jadi sehingga waktu hujannya di 2027 akan semakin pendek, hanya 3-4 bulan saja. Karena nanti akan kembali ke musim kemarau lagi.
0: Benar, karena terhitung dari Januari itu, Bung Ari ya, 2027. Tapi yang jelas kita mau tahu juga Bung Dilan ya, sebenarnya ini dampak dari semua ini untuk petani. Jangan sampai kan kalau petani sekarang kan masih yang kemarau nih, nanti tiba-tiba
1: hujan lebih deras
0: begitu. Ini apa yang bisa diantisipasi begitu oleh para petani, Bung Ari? Menyesuaikan maksudnya jenis tanaman, varietas atau bagaimana nih?
2: Iya, jadi mungkin untuk tahun 2027 yang jelas untuk dari sektor pertanian pasti penyesuaian jadwal tanam misalnya. Biasanya kan di bulan-bulan Oktober, November mungkin dari sektor pertanian sudah mulai menanam. Tapi untuk saat ini mungkin bisa mundur di bulan Desember baru memulai. Tentunya juga varietas tanaman juga ditentukan gitu. Karena dengan kondisi musim hujan yang hanya 3-4 bulan. Jadi tanaman-tanaman apa nih kira-kira yang hanya 3-4 bulan bagus saat di musim hujan. Tentunya pasti akan menyesuaikan. Karena yang normalnya kan mungkin curah hujan di kita sekitar 6-7 bulan. Tapi untuk tahun 2027 nanti hanya 3-4 bulan saja.
1: Mas Ari, apa yang bikin musim hujan tahun depan diperkirakan begitu akan lebih basah daripada tahun sebelumnya?
2: Iya, jadi biasanya ketika setelah El Nino, kalau kita perhatikan secara periode ulang, biasanya ketika setelah polanya, kalau kita perhatikan secara pola, itu ketika misalnya habis kering, itu biasanya ada semacam limpahan energi uap air yang besar, semacam itu. Sehingga yang menyebabkan prediksinya di tahun depan itu di atas normal sifat hujannya.
0: Baik.
2: Hal semacam itu yang sudah kita coba analisis dan perhatikan. Jadi setiap ketika habis kondisi El Nino, itu biasanya curah hujannya akan meningkat setelah itu, meskipun dia tidak lama durasi musim hujannya.
0: Baik. Iya, Bung Ari, di ujung obrolan kita boleh ya untuk memberikan saran nih buat para petani, maksudnya di mana nih nanti mereka bisa mengakses informasi ya untuk perakiraan cuaca, curah hujan dan peringatan dini kekeringan ataupun nanti musim hujan dari BMKG.
2: Baik, mungkin untuk himbauan kepada masyarakat itu untuk terus bisa mengantisipasi dampak cuaca, cuaca panas maupun kondisi cuaca kering seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Baik. Jadi mungkin masyarakat dan pemerintah daerah juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
0: Ya, akses jadi, informasinya baik, kemana nih, Bung Ari?
2: Untuk akses informasinya, kita bisa melalui halaman resmi kita di www.bmkg.go.id maupun aplikasi Info BMKG dan media sosial Info BMKG.
0: Baik.
2: Jadi mungkin untuk masyarakat tentunya tetap bisa mengupdate atau informasi cuaca maupun iklim secara rutin harian melalui halaman tersebut.
0: Iya, Bung Dilan ya, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Bung Ari ya. Baik, Bung Ari terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Ari.
0: Iya, baik Bung Dilan, itu dia ya. Ini menjadi inspirasi juga. Betul. Dan ternyata banyak sekali ya informasi-informasi yang didapat, terutama untuk para petani. Ya,
1: kita juga cukup kaget tadi mendengarnya ya bahwa musim hujan tahun depan akan lebih deras, akan lebih basah.
0: Iya. Jadi emang ada antisipasi yang tadi juga diberikan oleh Bung Ari ya, sebaiknya seperti apa para petani ini memulai menanamnya dan lain sebagainya.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Baik, kita akhiri opini publik hari ini, Bung Dilan, saya Rian Mustafa.
1: Dan saya Adilan Bilazmi.
0: Iya, terima kasih Anda sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
1: selamat pagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dari akun Facebook program bantuan pemerintah di hari Kamis 8 Oktober 2026 membagikan ada foto berisi informasi dan tautan bantuan laptop dan handphone untuk anak-anak sekolah. Dengan narasi pemerintah membagikan 16.000 handphone dan laptop bagi anak sekolah yang kurang mampu untuk penerimaan. Silakan langsung daftarkan data diri melalui link resmi pemerintah agar data bisa diinput secara detail. Silakan klik daftar di bawah. Dan kita cek faktanya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan pada unggahan akun tersebut ya. Mengarah ke halaman ternyata diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu pada tautan tertera gambar dengan keterangan UIA hiring ya, jadi yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dan kesimpulannya atau faktanya, konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Dan selain itu, tautan yang beredar terindikasi penipuan atau phishing karena meminta pengisian data pribadi pengguna. Unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah merupakan konten palsu. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Agus Santosa. Kembali lagi berjumpa bersama Anda di Dialog NTB Pagi hari Kamis. Dan di tanggal 15 Oktober 2026 ini, saya mengajak Anda juga untuk menyimak hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk topik yang tidak bisa dipisahkan dari usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, industri kreatif, dan hal-hal yang bernuansa kreativitas atau inovatif. Untuk itu pada pagi ini saya membahas tentang upaya konkret dorongan UMKM, gairah ekonomi desa. Bisa juga kalau di breakdown, kita ingin tahu seperti apa upaya-upaya yang masuk dalam kategori konkret untuk mendorong pelaku UMKM kita yang secara garis besar mereka kemudian dinilai telah menggairahkan perekonomian desa melalui berbagai macam upaya. Desa wisata, inovasi bidang kuliner, kemudian kreativitas dalam menata objek wisata dan cukup banyak lagi. Dan inilah yang dilakukan, sudah dan sedang dilakukan oleh dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi ini. Salah satunya sudah beberapa kali kita ajak di forum perbincangan dan kita hadirkan kembali. Dan yang satu ini mungkin jika kemarin melalui telekonferensi atau telepon, kali ini sudah hadir. Dari yang paling dekat dulu, ada anak muda Tommy Hasan Basri, penerima penghargaan Nasional Kemenpora RI Pengembangan UMKM Desa. Assalamualaikum Bung Tommy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos dulu Bang.
3: Siap Bang.
2: Masih aktif di kegiatan pemuda pelopor ya untuk 2026 ini ya?
3: Alhamdulillah masih.
2: Alhamdulillah ya. Sampai sekarang. Semula kita menganggap tidak ada tahun ini, tapi ternyata ada.
3: Tetap ada tiap tahun.
2: Ada tiap tahun ya.
3: Sekarang sedang pembentukan untuk forumnya tingkat provinsi.
2: Forumnya. Sayang kalau itu dirasionalisasi betul, kemudian betul. Dihentikan ya.
3: Betul Pak, harus.
2: Karena sudah maju mesin ini, ibarat mesin pesawat, dia bisanya cuma maju aja, gak bisa
3: betul,
2: mundur.
3: Betul Pak.
2: Baik, terima kasih Bung Tommy. Dan produk Bung Tommy ini dulu ketika masih menjadi mahasiswa, ya kata-katakan demikian, jamu Senamian.
3: Gih, betul.
2: Sudah
3: Pak.
2: Pernah kita cicipi dulu.
3: Alhamdulillah.
2: Dan dia hanya bisa dihasilkan di suhu yang di bawah, katakanlah 20 derajat lah ya.
3: Iya.
2: Didukung ya.
3: Betul,
2: didukung
3: suhu.
2: Jadi wilayah kawasan Pancordau betul?
3: Desa Stiling. Stila,
2: Desa Stiling,
3: Kecamatan Batu Kuliang Utara.
2: Ya. Jadi Lombok is waterfall ya.
3: Yes.
2: Iya betul, karena paling banyak di Indonesia kalau bicara soal air terjun ya di Lombok ya.
3: Betul, terutama di Lombok Tengah.
2: Lombok Tengah. Jumlahnya bisa mencapai 100 lebih air terjun dan ketinggiannya ada yang sampai 150 meter ya, kalau di Lombok Utara itu. Baik, tak sabar saya sudah bersama dengan Bu Dr. Triana Lidona Aprilani MAK, atau panggilannya Bu Lani. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Bagian Kerjasama dan Pengembangan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Assalamualaikum Bu Lani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, harus kita sampaikan meskipun panjang.
4: Siap.
2: Karena tidak menutup kemungkinan audiens kita ingin mengetahui ini background-nya Bu Lani apa.
4: Oh, siap.
2: Dan saya seorang akuntan ya.
4: Iya betul Pak Agus. Iya,
2: mata pelajaran yang sedikit ditakuti ketika masih sekolah menengah atas.
4: Juga.
2: Karena harus pintar matematika katanya.
4: Iya. Betul ya, Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Agus. Saya sudah ini kali ketiga ya Pak Agus saya diundang. Alhamdulillah saya diberikan kembali kepercayaan
2: betul.
4: Untuk kita berdialog, berdiskusi. Berbagi pemikiran pada pagi hari ini.
2: Baik. Ya, siap, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membicarakan soal-soal statistik ya Bu ya.
4: Siap.
2: Mungkin
4: siap,
2: statistik siap. Sosial atau terkait siap. Dengan UMKM. Silakan ini kesempatan karena bulan ini ada di sini.
4: Ya.
2: Atau ingin belajar coba-coba soal bagaimana sih pembukuan yang sederhana yang bisa kita aplikasikan cepat ya.
4: Ya.
2: Saya rasa tepat sekali pada pagi ini. Untuk itu pendengar, saya juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, jadi bisa melihat langsung Bung Tommy dan visualisasi bersama Bolani. Untuk yang ingin bergabung di kanal tersebut, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat ya. Nanti kita akan baca di tengah perjalanan. Sedangkan yang mungkin memilih untuk jalur telepon 0818 0205 6000, saya ulangi lagi di 0818 0205 6000, dan juga di 0370 646 521. Yang suka melalui aplikasi digital RRI Mataram juga bisa, selain di frekuensi 89.2 MHz ya. Unduh RRI digital di basis iOS maupun Android Anda. Jadi bisa real time sambil mungkin tidak terpaku pada frekuensi ya Bu ya. Bisa mungkin tengah berada di Bali atau di NTT dan sebagainya. Untuk itu saya langsung saja ke Bung Tommy dulu nih. Bung Tommy, bagaimana nih ceritanya upaya dalam mengembangkan ekonomi desa dengan membuat jamu? Kemudian sekarang aktif di kepemudaan dan meraih predikat sebagai penerima penghargaan dari Kemenpora. Okay. Memangnya ada hubungannya nih?
3: Ada.
2: Atau seperti apa? Silakan.
3: Terima kasih, Pak Agus. Jadi sebenarnya sejarahnya panjang sekali, Pak Agus. Jadi dimulai dari tahun 2021 ketika saya terjun untuk melakukan kuliah kerja nyata.
2: Oke.
3: Okay. Nah, akan kuliah di Universitas Mataram.
2: Fakultas Pertanian?
3: Bukan.
2: Bukan justru ya?
3: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh. Jurusan Pendidikan Fisika, Pak.
2: Iya, betul.
3: Jadi di sana kebetulan, alhamdulillah, mungkin takdir juga Pak ya, itu yang ditempatkan di salah satu lokasi yang memang di sana apapun yang mau ditanam itu pasti hidup gitu.
2: Wah, yes.
3: Batu mau ditanam pasti hidup batu.
2: Ya, kayak lagu itu ya,
3: iya.
2: Tongkat, batu, dan tanaman.
3: Betul, pasti
2: tapi hiasan ya.
3: Betul, nah di sana ternyata banyak sekali potensi alam terutama tanaman obat. Seperti jahe merah, kencur, temulawak, kunyit.
2: Betul.
3: Akhirnya kenapa tidak itu kita kembangkan menjadi produk yang memang asli memiliki masyarakat di sana.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya setelah 45 hari KKN, betul, kemudian terasa kurang, kita tambah lagi KKN-nya sehingga, betul, ada momentum yang memang itu menggait apa bahasanya ya, perhatian dari kampus. Betul. Nah, terutama salah satu dosen namanya Ibu Ilpia Yanartati. Nah, beliau sering diundang di sini juga.
2: Beberapa kali, betul.
3: Iya, dan pengembangan. Jadi, beliau yang bantu kita karena tertarik dengan pengembangan yang dilakukan oleh pemuda, kata beliau. Akhirnya dibantu kita untuk pembuatan proposal ke Australia, AGS.
2: Betul.
3: Jadi, karena beliau alumni Australia, jadi kita dibantu. Alhamdulillah, 2 bulan setelahnya tembus proposal kita 100 juta, Pak Agus. Nah, dari sana, ya? Mulai dari sana pengembangan terjadi. Tapi sebelum jauh dari itu, ada banyak sekali sebenarnya yang menjadi poin perhatian ketika kita KKN di sana, Pak Agus.
2: Betul.
3: Jadi bukan hal yang mudah. Mungkin di sini ada Ibu Dekan juga memahami betul bagaimana skema KKN itu. Jadi tidak semua KKN bisa melakukan hal seperti itu. Nah, harus ada pendekatan yang khusus, Pak Agus. Jadi mungkin karena background saya juga di kerelawanan, jadi pendekatan ke masyarakat itu agak berbeda.
2: Berbeda ya, lebih bagus lagi ya.
3: Dari sana, Pak Agus, jadi muncul pendekatannya. Jadi meskipun setelah selesai KKN, Tiang sampai sekarang tetap ke sana, Pak Agus. Okay. Jadi 2021 sampai sekarang tetap ke sana, silaturahim bersama pemerintah desanya, masyarakatnya, pemudanya, semua aktif.
2: Sampai sekarang?
3: Sampai sekarang.
2: Iya, iya.
3: Alhamdulillah kemarin Tiang baru berhenti jadi Ketua Karang Taruna di desa saya, Pak. Karena diamanahkan sebagai BPD.
2: BPD, ya. BPD. Jadi KKN-nya di desa Stirling, mengembangkan jamu. Iya. Kemudian ketika sudah selesai fase itu, di kepemudaan, dan akhirnya mendapat penghargaan.
3: Oh iya, betul.
2: Dan tidak lepas dari UMKM, kan?
3: Tidak terlepas dari UMKM. Iya, tapi penghargaannya itu 2004, Pak.
2: 2004, sudah
3: 4 tahun.
2: 4 tahun lamanya. Iya, tapi luar biasa.
3: Tiang tidak pernah mengharapkan dapat penghargaan, Pak Agus. Tapi ternyata takdir mengatakan bahwa Tiang dipertemukan dengan Dinas Kemudahan dan Olahraga di Kabupaten Lombok Tengah. Akhirnya ternyata apa yang dilakukan itu ternyata bisa mendapatkan penghargaan, Pak Agus.
2: Iya, iya. Dari hal tersebut. Baik. Ke bulan ini. Bulan ini ternyata banyak pihak bertanya, mungkinkah selama jadi mahasiswa bisa membawa perubahan atau berkontribusi bagi daerah? Dan ternyata KKN membuktikan bahwa mahasiswa
5: punya peluang untuk bisa memberikan kontribusi. Ya, ya. Tapi bagaimana Bu Lani menjawab pertanyaan itu?
4: Ini saya luar biasa ini ya sama Mas Tommy ini. Hmm. Jadi mudah-mudahan ini saya undang ya nanti ke kampus. Karena biar ada ini magnetnya juga tersalurkan ke mahasiswa-mahasiswa ya, ya, ya. Kami ya Pak Agus ya. Betul. Di ekonomi. Mm-hmm. Karena memang begini Pak Agus, karena kita sesuai dengan aturan di Saintek apapun bentuk program proses belajar, studi dari mengajar, dari KKN, itu harus berdampak.
5: Harus berdampak, itu ya, ya kata...
4: Kata berdampak itulah. Ya, karena yang pernah saya ceritakan juga, yang pernah saya lakukan juga, itu mengajak mahasiswa walaupun masih semester 1, semester baru awal, semester 1 dan seterusnya, itu tetap saya mengajak kuliah di luar kelas.
5: Oke.
4: Ke beberapa destinasi pariwisata yang ada di Lombok khususnya.
5: Iya.
4: Nah dari situ mereka langsung melihat Pak Agus, bisa melihat, karena itu juga berdampak untuk mereka punya ini apa sih, langsung apa untuk hasil? Penelitiannya nanti skripsinya
5: nyambung ya Bu,
4: nyambung Pak Agus. Jadi itu yang kita kita perlakukan kepada mahasiswa. Apalagi nih mahasiswa KKN, KKN itu juga harus bukan hanya sekedar KKN.
5: Betul.
4: Tapi walaupun Mas Tommy bukan orang stealing ya, tapi punya ide gitu, ide kreatifnya ada. Kenapa enggak kita sama-sama untuk mengembangkan produk lokal dari pariwisata.
5: Ya, baik.
4: Jadi kayak begitu Pak Agus. Jadi NTB ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar ya Pak Agus ya.
5: Big potential.
4: Melalui UMKM-nya, produk unggulan lokalnya, pariwisata berbasis masyarakat.
5: Iya tadi.
4: Ya, tapi perlu kita garis bawahi Pak Agus ya, bahwa ini perlu juga namanya kita ada langkah nyata.
5: Konkret tadi ya?
4: Iya, betul. Okay, jadi langkah nyata ini bukan hanya UMKM itu diberikan modal, pelatihan, tapi perlu juga nanti Mas Tommy, ini perlu adanya nantinya istilahnya peningkatan kapasitas usaha, kemudian pasti. Ada perluasan akses pasar, kemudian kemitraan yang berkelanjutan. Yep. Nah, itu yang perlu di kita garis bawahi ya. Betul. Agar dari hasil Mas Tommy ini terus berlanjut. Mungkin desa stealing itulah salah satunya untuk kita menggairahkan ekonomi desa, rantainya di situ. Gitu Pak Agus.
5: Setuju. Ya. Artinya saya sangat tertarik tadi Bu Lani bilang tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban SKS KKN. Betul. Itu ya, tetapi ada hal yang perlu kita raih di masyarakat.
4: Betul, betul.
5: Tapi ngomong-ngomong nih Bu Lani, nanti TikTokannya Bu Lani lagi kembali ke Bung Tommy. Ketika di KKN mahasiswa juga sering menggerutu karena ketika menghimpun program begitu banyak ide yang disampaikan oleh desa misalnya. Sementara kalau kita melihat KKN kita kan hanya 40 hari ya, minimal ya, tapi selebihnya mungkin lebih sedikit. Bagaimana nih Bu Lani punya ke depan untuk bisa mengurai hal-hal tersebut supaya KKN-nya memang betul-betul bisa memberikan kontribusi nantinya bagi UMKM?
4: Jadi begini Pak Agus, sebelum kita melakukan KKN itu kita kan ada ini, sebenarnya kita sudah survei duluan Pak Agus.
5: Ada itu ya?
4: Iya, kita tidak sudah survei, spontan, kita identifikasi dulu lokasi.
5: Siap.
4: Kan itu yang tadi saya bilang, kemitraan yang berkelanjutan. Jadi kami kita Universitas sudah bermitra dengan beberapa desa wisata. Nah dari situ kita mengalokasikan mahasiswa untuk KKN. Jadi kita sudah memiliki program juga. Apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa KKN kami di sana.
5: Betul.
4: Kayak gitu Pak Agus. Jadi bukan hanya KKN kalian menginap tapi apa yang kalian bisa jadikan peluang usaha yang ada di destinasi pariwisata tersebut. Nah itu bisa di bisa di iniin dengan perangkat desa bahwa ini Pak saya bantu untuk membangkitkan produk lokalnya. Karena itu kita untuk meningkatkan karena kita itu potensi besar desa itu ya, itu salah satunya juga Pak Agus.
5: Betul.
4: Produk unggulan lokalnya itu.
5: Betul.
4: Nah itu yang harus kita angkat.
5: Jadi memang dalam relatif waktu yang singkat setidaknya ada semacam program yang bisa menjadi konkret ke depannya, dan itu menjadi sebuah gairah.
4: Betul.
5: Yang ujungnya adalah perekonomian desa.
4: Iya, iya, iya.
5: Tapi
4: iya,
5: memang tidak lepas dari tiga fungsi tadi ya Bu ya.
4: Betul.
5: Pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
4: Penelitian, pengajaran. Ya,
5: iya betul siap, sekali. Bagus. Itu rohnya dari perguruan tinggi.
4: Iya.
5: Tapi saya rasa Bung Tommy sudah membuktikan hal tersebut. Begitu tidak...
4: Iya nih pengalaman KKN-nya bagaimana nih sebetulnya.
5: Begitu tidak di-steering lagi, iya, produk itu tetap ada bagi orang komunikasi, berarti kan komunikasi persuasifnya jalan ya.
4: Iya. saya juga perlu tipsnya nih Pak Agus, karena begitu KKN, ngapain sih kita KKN gitu ya Mas Tommy ya. Iya, iya.
3: Jujur nih, jujur nih Pak Agus, iya, saya grogi sebenarnya ini, masa ada ibu dokter.
5: Iya ya, memang
4: iya, iya,
5: betul
4: iya,
5: betul.
3: Jadi menarik sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Dokter tadi memang betul adanya. Nah, saya di lapangan itu agak berbeda ya. Hmm. Ketika terjun di lapangan 45 yeah, hari itu saya rasa agak kurang sebenarnya. Yeah. Kurang dalam artian persiapan dan sebagainya, itu kan kita belum mengetahui seluk-beluk dari desa
5: secara
3: itu pertama
5: secara keseluruhan
3: ya.
5: Ini demografi
3: kan
5: desa ya,
3: itu apa yang harus kita cari ke sana. Siapa yeah, yang harus kita temui? Hmm. Siapa yang akan kita ajak kolaborasi dan sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang memang harus menjadi poin perhatian untuk kampus loh gitu.
5: Betul.
3: Nah, memang ada skemanya di UNRAM itu ada dia pembinaan lah sebelum turun ke KKN, tapi itu seremonial Ibu, seremonial hanya misalnya mulai Zoom diberikan yeah, ini yang harus dilakukan ini. Betul. Poin-poin yang harus dipenuhi dan sebagainya yeah, itu kan formalitas saja.
5: Betul.
3: Nah, yang kami harapkan sebenarnya sebagai masa KKN itu adalah bagaimana seharusnya kita diajarkan untuk menyampaikan bagaimana program-program yang inisiatif-inisiatif baik dari kami, dari betul, mahasiswa itu bisa kita sampaikan dengan bagus ke masyarakat ya, terutama ya, pemerintah desa. Nah, kadang-kadang yang kami temui dulu ketika KKN itu adalah yeah, ini saya yakin nih yang namanya mahasiswa itu punya inisiatif yang baik, inovasi yeah, yang bagus.
5: Tuh.
3: Tapi ketika diminta untuk menyampaikan gagasan itu kepada pemerintah desa,
5: yeah,
3: mental
5: ya.
3: Mental kadang-kadang kemauan pemerintah desa ini maunya A, KKN ini betul, maunya B. Sebenarnya ada solusi yang lain C, Ibu. Bagaimana caranya kita ke C itu? Sebenarnya ya negosiasinya harus ada lah di sana. Maksudnya kadang-kadang bukan desa belum memahami potensi di desa ya, tapi yeah, mungkin belum sekonkret apabila profesor-profesor dari kampus turun ke desa.
5: Desa ya, ketika ya, itu dilakukan
3: betul, pasti baru akan sangat konkret. Itu akan matching ya, nanti ketika KKN hadir sudah ada observasi penelitian dari profesor.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Udah selesai, kita tinggal eksekusi, Ibu. Itu yang beberapa kali Tiang ajukan juga, termasuk kemarin Tiang ajukan ke UI, Ibu. Kebetulan kades saya di Desa Selubung Madani, Pak Agus Kusuma
5: Hadi. Agus ya, pernah kita hadirkan.
3: Beliau menjadi salah satu perwakilan dari NTB untuk dapat kuliah di UI.
5: Oh, luar biasa ya. Beliau langsung sendiri yang kuliah ya.
3: Betul, beliau langsung. Jadi alhamdulillah untuk akhir tahun ini akan ada tim dari UI, baik itu profesor-profesornya, akan turun langsung ke desa saya untuk membantu apa yang akan dikembangkan dan langsung melakukan pengabdian di sana.
5: Pengabdian ya, jadi menghimpun ya, sama juga melihat Lombok dari luar ya.
3: Boleh saya cerita sedikit, kebetulan ada ibu dokter di sini.
5: Kita mungkin masih nanti menggali hal tersebut.
3: Karena ini masalah KKN gitu ya. Jadi ini keluh kesah saya dulu lah.
4: Keluh kesah. Awalnya di sini.
3: Keluh kesahnya adalah apa ya? Karena kan kita ketemu dengan teman-teman yang baru nih, tim yang baru kan butuh pendekatan
4: karena,
3: khusus.
4: Ya.
3: Sedangkan waktu kita hanya 45 hari itu sangat sulit sekali. Belum lagi menentukan siapa strukturalnya, ketua dan sebagainya. Itu kan harus bisa mampu mengajak kita mau kemana.
5: Tuh.
3: Nah, belum lagi konflik-konflik yang terjadi di internal dan sebagainya. Akhirnya saya juga beberapa kali sebenarnya cekcok juga dengan dosen waktu itu, Ibu.
5: Okay.
3: Karena apa ya, yang kita temukan di lapangan itu agak berbeda dengan yang diminta oleh dosen.
5: Okay.
3: Gitu.
5: Yeah.
3: Akhirnya banyak improve lah, banyak improve yang kita lakukan. Tapi kebanyakan teman-teman mahasiswa itu kan takut, Ibu. Kalau kita tidak mengikuti artinya arahan dari pembimbing ini, kita
5: DO
3: nih
5: ya,
3: gitu.
4: Oh. Kasih nilai jelek ya.
3: Nilai jelek lah, jangan DO.
4: Ancaman nih itu Pak Agus.
3: Nah, saya rasa itu, saya rasa itu yang paling berpengaruh, Ibu, ketika mental dari teman-teman mahasiswa ini yang lebih dulu.
4: Tapi sebelum diberikan KKN sudah disuruh survei lokasi.
3: Sudah survei.
5: Oh, oke. Okay.
3: Sudah survei, cuman kan hanya fisiknya saja.
5: Fisik saya. Oke. Okay. Butuh ini ya.
3: Jarang-jarang
5: lanjutan.
3: Jarang saya temui desa-desa itu memiliki data data, base data yang memang itu merangkum semua potensi di sana, Ibu. Oh, misalnya di Desa Selebung ada base datanya, data sosial spasialnya, Ibu. Okay. Apa yang dicari di sana ada semua. Yeah. Jadi gampang kita sebagai masyarakat.
5: Ya. Okay.
3: Nah, salah satu solusinya adalah ketika desa belum memiliki base data adalah kita minta proposal-proposal yang tahun lalu.
5: Betul.
3: Kata NKKN sebelumnya.
5: Yeah.
3: Tapi itu pun masih belum maksimal, Ibu, karena mereka pun terbatas waktunya.
5: Yeah.
3: Akhirnya ini hasilnya ini belum bisa dilanjutkan. Nah, kalau skema di Desa Stilling setelah adanya jamu tsunami-an ini, Pak Agus, Ibu Dokter.
5: Okay.
3: Skemanya adalah KKN yang berkelanjutan, Ibu. Sekarang sudah lebih 10 kelompok KKN yang terjun untuk satu nama ini, jamu tsunami ini.
5: Baik.
3: Nah, pembimbingnya satu orang, Ibu. Ibu Dokter Yulvia.
5: Ya, tadi dia.
3: Itu saja itu tiap satu periode beliau aja yang bina.
5: Okay. Betul. Jadi, pernah cerita beliau.
3: Jadi tidak ada gap ketika satu tempat KKN kemudian nanti berbeda pembimbingnya itu beda lagi kemauan dari dosen pembimbingnya. Okay. Kalau ini satu saja jor-joran itu.
5: Betul.
3: Dari 2022 sampai sekarang tetap Ibu Yulvia yang bina. Itu kan dampaknya luar biasa.
5: Bagus ya.
3: Baru
5: satu. Konsen berarti.
3: Konsen.
5: Iya, iya. Betul fokus ya. Oke. Menarik kalau ini kita sebelum jeda satu jawaban dari Bu Lani dulu. Kalau menarik perbincangan tentang bagaimana upaya konkret ini terhadap UMKM dan untuk menggairahkan ekonomi desa ini, Bu Lani, dari diskursus tentang KKN ya, mahasiswa, dan juga tadi problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat desa. Bagaimana nih Bu Lani melihat sebenarnya desa kita di NTB?
4: Ya, terkait ini berhubungan juga dengan tempat KKN-nya Mas Tommy ya, Pak Agus ya. Jadi

0: untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, terus memperluas lapangan kerja. Nah, salah satunya mungkin ini yang sudah ada di Mas apa, Tamian, mulainya dari KKN, dosen yang fokus untuk masalah jamu seni, senamia. Nah, itu kan salah satu unsur dari apa namanya, menggairahkan ekonomi desa. Nah, nanti mungkin bisa diimbah apa, ditambah dengan apa? Karena itu ya Pak Gus, ke setiap desa itu punya
1: potensi masing-masing.
0: Potensi besar masing-masing. Punya keunggulan masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Kenapa enggak itu aja, kenapa enggak itu yang menjadi salah satu ikon untuk menggairahkan desa.
1: Dan belakangan Bu Lani kita capture di Bilebante.
0: Betul. Ini, nah, itu juga
1: why, tentu kenapa
0: Kalau kita dilihat kan Bilebante kan
1: sudah kayak sekarang gitu. Populer lah Bu ya.
0: Iya, familiar. Tapi gairah desanya di situ Pak Agus, karena yang saya tadi bilang bahwa desa itu bukan hanya sebagai tempat tinggal,
1: ada ruang,
0: lain-lainnya. Potensi besarnya ada, lahan pertaniannya ada, yang tadi yang saya ungkapkan
1: di awal.
0: Nah, kenapa indah itu kita jadikan salah satu momentum untuk menggairahkan ekonomi desa agar desa tersebut punya apa, peluang apa namanya, pendapatan masyarakatnya ada, kemudian membuka lapangan kerja. Jadi pariwisata, wisatawan itu tidak datang hanya untuk melihat itu desanya saja, tapi ikut terjun juga untuk apa namanya, menggairahkan ekonomi desa
1: lewat atraksi wisata bulannya, memasak, membuat jamu, memetik apa? Ya,
0: jadi karena tanaman, di Bilebante kan pangan, ada homestay-nya, mungkin nanti distilling juga seperti
1: propertinya.
0: Itu.
1: Luar biasa.
0: Baik. Seperti itu Pak Agus.
1: Setuju. Menarik sekali perbincangan ini. Bulan ini nanti kita lanjutkan lagi. Bung Tommy juga demikian. Siap. Dan pendengar yang mungkin baru saja menyimak, kita sekali lagi berbicara soal bagaimana mengupayakan hal-hal yang sifatnya konkret, kemudian itu dekat dengan UMKM dan bisa mampu menggairahkan ekonomi desa. Tadi ada dua desa yang disebut, Stiling, Selebung, tiga ya, plus Bilebante. Yang saya rasa tidak berhenti di situ ya Bu ya, kalau disebutkan betul. Seharian tidak habis
0: ya,
1: atau menyebutkan desa-desa yang cukup berpotensi, dan itu tersambung juga dengan program pemerintah dan perguruan tinggi melalui Kemendikbud Saintek. Nanti kita lanjutkan lagi, pendengar, saya akan kembali lagi bersama Anda di Dialog NTB Pagi setelah pesan-pesan tematik berikut.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
3: Baik, kita lanjutkan lagi dialog NTB Pagi pada kesempatan ini. Upaya konkret dorongan UMKM gairah ekonomi desa bersama dengan Bung Tommy, peraih penghargaan dari Kemenpora RI yang juga menyangkut tentang bagaimana membangkitkan UMKM di desa. Sedangkan Bu Lani adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unizar Mataram, dan background beliau adalah seorang pengajar di mata kuliah akuntansi. Dan kita akan lanjutkan lagi, dan sambil mengingatkan mungkin Anda yang ingin bergabung bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Sedangkan yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya akan bacakan mungkin beberapa menit ke depan, dan mungkin Anda punya pertanyaan yang spesifik, silakan saja langsung, apa itu ke Bung Tommy atau ke Bu Lani. Saya ke Bung Tommy dulu. Bung Tommy, kalau sudah seperti ini kan tentunya kita tidak berhenti ya. Karena dunia kepariwisataan kita juga sedang berbicara soal wellness tourism. Artinya berwisata itu tidak hanya melihat view, melihat atraksi, tetapi menyehatkan. Betul, yang sifatnya sudah holistik lah, kira-kira begitu ya. Dan jamu bagian dari wellness. Karena suplemen, mungkin dia ingin belajar yoga bulan ini di Kuta, tetapi bersama menghirup aromaterapi atau meminum jamu. Kira-kira next ke depan, apa nih yang bisa didudukan oleh Bung Tommy ke depan?
4: Iya. Sebenarnya kalau di Desa Stiling untuk jamu Sinemean, Pak, dari awal memang mimpi kita adalah menjadikan Desa Stiling itu menjadi wisata edukasi, educational tourism, terutama untuk ke jamu Sinemean ini. Jadi tamu yang hadir di sana itu bukan hanya untuk datang membeli saja. Betul. Tapi bagaimana mereka menikmati alamnya, kemudian bagaimana mereka belajar tentang tanaman itu, memetiknya, mengolahnya, hingga pemasarannya seperti apa. Itu masih mimpi kita. Alhamdulillah sudah ada pembahasan sebenarnya untuk dikirim ke Cina ini, tapi belum, masih ada beberapa yang harus dipenuhi dulu. Itu, sudah ada pembahasan, karena ada beberapa teman-teman juga yang memang kuliahnya di Cina, Ibu. Dan mereka tertarik. Jadi mereka hanya minta ini bisa gak diganti namanya menjadi Xinjiamu katanya. Karena Xinjiamu, orang Cina itu gak bisa sebut J. Yinjiamu. Jadi itu masih menarik, kita urus legalitasnya.
3: Terutama, tidak berhenti ya?
4: Belum, siap, lama sekali Bapak. Ini terutama BPOM-nya yang lama sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang UMKM itu menarik sekali. Nah, kewalahan kita di desa itu adalah komitmen dari masyarakat sebenarnya. Untuk
3: masyarakat juga dituntut ya?
4: Betul, harus dituntut. Bukan hanya haknya saja. Haknya dibantu ini masyarakat. Tapi kewajibannya untuk memenuhi segala administrasi yang ada itu harus memang menjadi motivasi sendiri itu untuk masyarakat. Nah, kadang-kadang yang kami temui di masyarakat itu adalah banyak yang mau dibantu oleh pemerintah, sedangkan izin-izinnya tidak mau dilengkapi.
3: Okay.
4: Nah, contoh misalnya, mau dibantu nih untuk pembuatan ABC dan sebagainya, tapi NIB-nya tidak ada.
3: Betul.
4: Halalnya tidak ada, SPPRT-nya tidak ada. Nah, bagaimana titik temu antara pemerintah dengan masyarakat ini? Ini yang perlu hadir di sana adalah pemerintah desa.
3: Betul.
4: Nah, bagaimana untuk menggerakkan pemerintah desa agar fokus di sana, mulai BUMDES misalnya. Nah, kadang-kadang kan jarang sekali ada BUMDES yang aktif memang betul-betul memerankan unit yang di bidang UMKM itu.
3: Betul.
4: Kalau ada, seandainya ada, itu akan sangat membantu sekali. Satu saja produk yang dimunculkan di satu desa itu akan memicu produk-produk ya, yang lain
3: ke depannya. Setuju ya. Baik, luar biasa. Ternyata ada fakta juga begitu ya.
4: Betul.
3: Baik, saya rasa Bulani kita memang tidak berhenti di atas kertas ya. Tapi memang Ibu dosen memang ya melakukan penelitian kan.
5: Ya,
3: dan bahkan sekarang didorong lagi untuk sampai kepada sebuah produk ya.
5: Ya.
3: Produk yang rilisnya fisik.
5: Betul.
3: Dan bisa jadi jamu ini memang bukan hanya miliknya mahasiswa farmasi yang sedang berbicara soal farmakologi misalnya kekayaan biodiversity sebagai bahan obat ke depan, tapi juga saya rasa miliknya anak-anak ekonomi.
5: Ekonomi ya.
3: Mungkin bisa Bu Lani bisa apa yang bisa kita tinjau dari fakta yang ada saat ini.
5: Okay. Jadi ini butuh kreativitas ya. Sekali
3: betul.
5: Lagi ke mahasiswa ya, Pak Agus. Kita dari dalam studi belajar kita sudah mengarahkan mahasiswa untuk itu. Jadi mereka lulus itu bukan harus langsung menjadi PNS atau kerja kantoran, karena dari ide-ide kreatif untuk mengembangkan desa inilah kita ini kan mereka sudah punya kendaraannya nih, ilmunya.
3: Betul.
5: Nah, kita ini yang mendorongnya sebagai gasnya untuk apa? Untuk kini membangkitkan gairah dari anak-anak muda nantinya lulusan. Nah, termasuk dari Bung Tommy termasuk tadi juga sudah apa namanya? Salah satu bentuk apa ide kreatifnya, ya
3: setuju.
5: Dari Bang Tommy. Tapi begini Pak Agus, kita terkait dengan itu juga kita bisa saya kasih inilah gambaran bukan hanya di desa di mana
3: Stilling,
5: tapi kita juga harus ada benchmarking melihat juga di desa lainnya seperti ini yang saya baca juga itu di daerah dekat Gunung Kidul, namanya itu Desa Ngelanggeran.
3: Ngelanggeran apa itu?
5: Ngelanggeran di Yogyakarta. Okay. Itu pariwisatanya menghubungkan dengan pengelolaan kakao.
3: Kakao, coklat.
5: Kayak gitu Pak Agus. Jadi di situ tuh sudah tumbuh itu gairah ekonomi desanya, mata rantainya itu sudah muncul. Jadi bukan hanya pengelolaan kakao, coklat itu bukan hanya datang dari Belanda.
3: Belanda ya,
5: ternyata ada juga di Yogyakarta dekat Gunung Kidul. Nah, di situ tumbuhlah akhirnya wisatawan mau ikut mengelola namanya kakao. Terus jadi mahasiswa yang datang ke sana study tour bukan hanya belajar ya, tapi bisa melihat bagaimana cara mengelola namanya kakao. Jadi jadi terhubung, jadi kayak gitu Pak, mata rantai ekonomi itu seperti itu Pak Agus. Produk dan jasa itu jadinya ikut tersambungkan, terhubung. Nah, jadi dengan begitu kan pariwisata itu bukan pariwisata itu menjadi penggerak ekonomi lokal.
3: Justru ya Bu ya.
5: Bukan jadi bukan untuk aktivitas mengunjungi saja.
3: Oke,
5: tapi aktivitas ekonominya itu
3: kakao.
5: Dari pengelolaan kakao,
3: penanaman,
5: kemudian hijrah lagi ke Gunung Kidul melihat wisata alam didukung dengan wisata alamnya. Dan jadi sepaket itu sebenarnya. Dan di situ ada homestay-nya gitu Pak Agus. Jadi sepaket untuk wisatawan berkunjung ke Desa Ngelanggeran Yogyakarta.
3: Jadi dari hulu
5: itu
3: ke
5: ada hilir, itu ada beberapa desa wisata juga yang sebenarnya sudah diikuti ya.
3: Betul.
5: Nah, kita termasuk kayak di Birabante, muda-muda
3: Lombok kan, Utara nih.
5: Di mana namanya di Lombok.
3: Lombok Tengah,
5: Tengah juga Stilling bisa seperti itu. Amin, aktivitas ekonominya ada Pak Agus.
3: Betul, ya.
5: Jadi bukan hanya mengunjungi saja tapi ikut melakukan aktivitas ekonomi. Karena sekali lagi setiap desa itu memiliki potensi besar. Karena memiliki potensi ekonomi yaitu lahan pertaniannya, wisata alamnya ada. Nah, itu yang harus kita hubungkan produk dan jasanya.
3: Betul,
5: gitu,
3: jadi
5: Pak
3: kayak
5: Agus.
3: Orang ekonomi selalu begitu ya Bu ya. Produksi.
5: Cucuk-cucuk lagi.
3: Produksi sampai ke pasca produksi ya, semua harus.
5: Nah, itu ya, terhubungkan.
3: Ada indikator ya.
5: Betul, Pak Agus. Itu masukan dari saya.
3: Setuju sekali.
5: Gambaran dari saya.
3: Ya, artinya untuk Bung Tommy sendiri nih, kalau melihat arah kepemimpinan nasional kita kan juga cukup banyak programnya yang bisa tersambung dengan apa yang dilakukan Bung Tommy selama ini atau pernah diinisiasi tadi. Ada MBG, ada KDMP, kemudian ada food estate juga kan, pengembangan foods. Dan yang terakhir yang megatrend global adalah industri obat kita yang memang terus digenjot juga nih untuk bisa mengakselerasi kimia. karena relatif dengan memproduksi obat sendiri kita bisa mendapatkan pengobatan yang lebih relatif murah ya. Betul, dan betul. Itu bisa jadi dari jamu itu ya.
4: Amin.
3: Bagaimana nih Bung Tommy mengakselerasikan dengan program nasional kita? Bisa tidak? Ada tidak peluang?
4: Selama kita mau sebenarnya ada semua ya? Peluang. Ada
3: dan semua, momennya kan gitu. Tepat.
4: Momennya
3: ya?
4: Tepat juga. Terutama kan di pengembangan jamu ini kan tetap melibatkan stakeholder gitu.
3: Iya.
4: Dari desa sampai ke provinsi.
3: Betul.
4: Bahkan nasional pun memberikan kita dukungan juga.
3: Itu dia.
4: Dari Kemenpora,
3: dukungan saya setuju.
4: Anggaran. Jadi ini membuktikan bahwa peluang yang diberikan di Indonesia ini luar biasa sekali, Pak. Jadi tinggal kita bagaimana menjemputnya saja.
3: Iya. Menconenkan lah ya.
4: Iya. Ini kan kita
3: menyambungkan ya.
4: Saja.
3: Betul. Betul. Iya, setuju sekali.
4: Dan luar biasa lah seperti kata Bu Dokter tadi. Banyak sekali potensi yang ada di Indonesia.
3: Kalau di Batu Kliang memang cukup beragam juga ya?
4: Cukup beragam di Batu Kliang. Di Batu Kliang Utara lagi beragam lagi.
3: Banyak pariwisata.
4: Pariwisata.
3: Obat-obatan tadi.
4: Kopinya.
3: Kopinya bisa juga.
4: Durennya.
3: Durennya. Oh ini bentar lagi mau panen nih.
5: Banyak. Akhir tahun nih ya Pak.
3: Iya.
5: Harus berkunjung
3: ke sana. Betul. Iya. Dan tahun ini saya rasa pas momennya.
4: Betul.
3: Batu Kliang. Karena didukung oleh suhu.
4: Betul.
3: Air. Dan agro bisnisnya. Oke. Ada orientasi ke depan setelah mendapat penghargaan dan sebagainya untuk desa di Batu Kliang.
4: Iya. Kalau dari pribadi, saya ingin menjadikan ini menjadi apa namanya itu percontohan saja
3: untuk desa-desa. Iya, best ya.
4: Karena saya pribadi sudah melakukan percobaan di 3 desa berbeda, Ibu. Dari tahun 2017 yang aktif di desa Terata, di sana di aktif di kerelawanan, alhamdulillah.
3: Betul.
4: Sama saja kalau kita ketemu dengan pemuda-pemuda yang memang orientasinya untuk ke sosial, pemberdayaan dan sebagainya.
3: Betul.
4: Alhamdulillah di desa Terata itu kan kita dapat penghargaan nasional juga di perpustakaan desanya.
3: Oh,
4: bersama Kak Aziza, Pak Mahmud, itu kerelawan. Kak Aziza kan penulis nasional.
3: Dari Terata.
4: Selesai di sana, tiang ke desa Stiling. Di sana tentang UMKM.
3: Okay.
4: Selama kurun waktu
3: keren.
4: 5 tahun. Di sana berhasil juga dengan skema yang sama, Ibu. Kemudian kembali ke desa saya sendiri di desa Selebung. Tiang diberikan akses di kepemudaannya lewat Karang Taruna. Alhamdulillah. Mungkin ini Pak ya, Pak Agus.
3: Iya.
4: Anggaran kepemudaan kita di Desa Selebung itu terbanyak di NTB.
3: Terbanyak
4: lebih
3: ya?
4: Dari 100 juta.
3: Wow.
4: Bu Dokter. Lebih dari 100 juta. Itu pertama kali ketika saya menjadi Ketua Keran Taruna. Dan itu termasuk penganggaran untuk beasiswa untuk teman-teman pemuda. Jadi PHDS kita kan kita diberikan akses untuk mengelola stadion mini soccer, Ibu, di sana. Akhirnya
3: ada ya?
4: PHDS 2025 itu 50 juta lebih.
3: Dibuat akhirnya.
4: Kita yang kelola pemuda. Maksud saya itu loh peluang besar kita kalau betul-betul pemuda itu mau bergerak untuk tumbuh.
3: Iya. Memang kalau pemuda sudah bergerak.
4: Pertanyaannya adalah
3: luar biasa ya.
4: Mau atau tidak, jangan membahas uang dulu ketika kita merintis.
3: Betul. Orientasi sebuah orientasi yang bagus adalah tidak dulu memikirkan kos dulu ya.
4: Betul. Innamal a'malu binniyat.
5: Luar biasa. Keluar dakwahnya.
3: Iya.
4: Sekalian mumpung di RRI.
3: Tapi saya rasa memang paradigma dakwah kita sudah mulai bergeser juga, Bu. Yang mungkin dulu bicara soal lebih banyak keesaan, sekarang sudah menyangkut soal-soal flora dan fauna ya.
4: Betul.
3: Alam, lingkungan dan
4: kesehatan. Karena sekarang kan musimnya TikTok, Pak. Nanti siapa tahu diedit ini jeduk-jeduk.
3: Bulani melihat gimana ini? Sebenarnya kan tadi memang di awal Bulani sudah optimis bahwa NTB punya tidak bisa apple to apple ya.
5: Iya, betul Pak.
3: It's okay, betul tadi. Apa yang di Jogja tadi?
5: Desa Langgeran.
3: Langgeran ya. Tapi itu. Ketika kita bawa back to Lombok Sumbawa nggak ketemu ya, karena masing-masing punya kecenderungan masing-masing kan.
5: Ya, sebenarnya begini Pak Gus, kembali lagi setiap desa itu kan punya potensi besar ya. Punya bagaimana caranya kita bisa membuat aktivitas ekonominya di situ setiap desa.
3: Atau Stiling Ibu melihat
5: punya,
3: apa mungkin?
5: Punya aktivitas ekonomi desanya ada. Bukan hanya di Segigi sebenarnya juga ada sebenarnya tapi
3: di itu harus problem kita
5: problematikanya kita perlu lagi
3: peluang.
5: Untuk menggairahkan lagi ekonomi desanya melalui aktivitas ekonomi itu Pak. Karena peluang besarnya di situ aktivitas ekonomi itu bisa membangkitkan apa bisa adanya peluang kerja kemudian betul, apa namanya pendapatan masyarakat juga ada. Karena setiap desa itu sekali lagi punya karakteristik masing-masing, punya keunggulan sendiri-sendiri.
3: Betul. Padahal punya bersebelahan keunggulan. Ya.
5: Betul, Pak Agus.
3: Keratak, Sliling, Selebung ini kan satu.
5: Punya, tapi mereka setiap desa itu punya keunggulan masing-masing. Nah, ini kembali lagi inilah yang harus kita apa namanya kita sampaikan kepada pemerintah bahwa harus kita ini didukung pariwisata karena kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah itu juga dimulai dari UMKM.
4: Betul.
5: UMKM. Adanya UMKM ya? Ini 65 sekian persen ya. Itu UMKM. Dan UMKM ini ya karena apa? Karena adanya keunggulan masing-masing desanya.
3: Oke, bahan bakarnya Bu ya.
5: Betul, karena ini saya punya data ini Pak Agus bahwa di Dinas Koperasi dan UMKM ini Provinsi NTB itu kalau mohon maaf saya kalau ada salah ini ya mohon dikoreksi. Itu tahun 2024 saja itu ada sekitar 325.000 unit usaha
3: yang tercatat
5: lah. Itu 2024 Pak Agus untuk di NTB. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa UMKM itu merupakan bagian penting dari struktur ekonomi.
3: Yeah.
5: Tapi bagaimana caranya ini tidak tidak hanya bertahan ya, tapi juga harus berkembang.
3: Ya. Jadi tidak hanya resilience tapi
5: betul, tapi kita juga harus berkembang tadi, ya. Karena dengan berkembang itu kan kita lebih lebih melihat pasar yang luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
3: Oke, jadi tambah lagi ya tantangannya, menggerakkan. Tidak hanya survive kata anak muda atau tangguh, tetapi mampu mengembangkan hal tersebut sehingga bisa menggerakkan masyarakat.
5: Tapi itulah bentuk upayanya ya, bagus ya. Jadi kita tidak hanya tidak hanya bertahan, tapi kita juga harus berkembang.
3: Betul sekali ya, bagus sekali semacam ini.
5: Itu ya.
3: Ibu melihat kalau dari basic ilmuwan masyarakat di desa sendiri memang juga dituntut untuk hal-hal yang sifatnya administratif ya Bu ya.
5: Ya, dituntut kan, juga ya Pak Stimeter. Tadi sudah disampaikan ya kan, sama Pak Bung Tommy bahwa kalau mau harus mau sebenarnya. Betul, ya.
3: Harus.
5: Jangan kalau mau tapi harus mau perangkat ya, desa itu. Harus mau. Ayo kita sama-sama gitu. Kalau back to basic kan apalagi nih sekarang nanti munculnya koperasi merah putih
3: gitu.
5: Karena memang desa dekat dari kegotong royongan itulah kita bisa bersatu, kita aktivitas ekonomi kita lebih beraktivitas. Nah, itulah salah satu upaya untuk menggairahkan ekonomi desa.
3: Jadi Bung Tommy memang masih mempercayai juga bahwa nilai-nilai konservatif itu bisa menjadi semacam jalan untuk mengembangkan desa seperti kata bulan tadi, gotong royong.
4: Iya, sepakat. Sepakat sekali. Terutama ini kan tentang UMKM kan, bukan hanya tentang SDA-nya kita bahas, tapi SDM-nya juga.
3: Oke.
4: Okay. Ini kan tidak ada gunanya kita punya SDA, tapi SDM-nya belum mampu untuk membackup apa yang ada di sana.
3: Jadi harus lagi-lagi harus balance. Iya, balance tadi ya.
4: Gotong royong itu saya sangat sepakat.
5: Gotong royong.
3: Jadi bagus. Mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama tadi.
5: Betul. Baik. Karena kita bicara apalagi kalau baca buku Prof. Sudarmayanti itu mengatakan bahwa untuk meningkatkan daerah pariwisata itu tiga rangkaian antara terlibatan pemerintah, masyarakat dan akademisi itu harus saling berintegrasi lah bagus ya. Boleh. Jadi dari situ terbentuk insya Allah lah apa yang kita niatkan kalau kita bersama-sama insya Allah itu bisa terlaksana.
3: Ya, di akhir penghujung ini kita minta satu ide akhir mungkin Bu Lani, dan saya rasa apapun itu ketika kita dibenturkan pada pertanyaan inovasi ini pasarnya apa, saya rasa kampus adalah mega pasar dari semua aktivitas UMKM misalnya Bu. Karena di situ ada penelitian Bapak Ibu dosen yang bisa kita pastikan di dalamnya selalu ada ide, mengandung ide dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi pasar bagi pengusaha UMKM untuk melihat peluang dalam berusaha. Tapi ini hanya anggapan berbagai pihak Bu Lani. Tapi dibuktikan juga kan dengan kampus juga bisa, karena Google itu hadir dari mahasiswa. Betul, sebenarnya.
5: Betul, betul, Pak Agus.
3: Tapi salah satu bulan ini mungkin punya ide apa nih?
5: Ide sebenarnya saya, ide tuh banyak ya, Pak Agus ya. Kembali lagi, kalau kita masyarakat sudah mau berkembang, harus kita dukung.
3: Betul.
5: Dan kita akademisi ini hanya bisa memberikan kendaraan saja, bahwa yang ngegasnya itu nanti bisa dari bank apa namanya, perangkat desa dan pemerintah.
3: Betul.
5: Jadi menurut saya ini, menurut pandangan saya saja, Pak Agus, bahwa untuk memperkuat apa namanya, gairah ekonomi desa itulah, kita harus memperkuat UMKM-nya.
3: Betul.
5: Karena dari UMKM itulah apa namanya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, ya, sekali lagi memperluas lapangan kerja.
3: Betul. Yeah.
5: Itu sudah memang ininya lah.
3: Yep, semacam faktanya, pakem gitu ya.
5: Nyatanya pakemnya itulah, Pak Agus ya.
3: Siap.
5: Karena itu ya, itu menurut saya kita lebih memperkuat UMKM.
3: Yeah.
5: Itu Pak Agus.
3: Betul sekali.
5: Dari saya, dari hasil penelitian saya, dari pengabdian masyarakat saya, bahwa kita harus memperkuat UMKM.
3: Ya.
5: Karena pendapatan daerah kita itu lebih banyak dari UMKM.
3: Betul, dan harus didukung sekian juga 65%. Dengan fiskal ya Bu ya.
5: Betul.
3: Namanya ide kan tanpa didukung.
5: Betul.
3: Untuk
5: tapi jangan lupa ya Pak Agus ya, setiap dukungan salah satunya untuk memperkuat UMKM, untuk kita prodi akuntansi, itu literasi keuangan.
3: Literasi
5: itu
3: keuangan.
4: Iya, sepakat.
3: Nyambung lagi dengan program pemerintah.
5: Betul.
3: RI yang menyalurkan kredit usaha rakyat Bu ya.
5: Nah,
3: yang sudah kita sempat bahas beberapa waktu lalu.
5: Karena untuk mengajukan akses modal usaha itu kan harus ada laporan keuangan.
3: Okay. Yeah.
5: Dan ini yang sering diabaikan sama unit pelaku usaha.
3: Okay.
5: Ketika membuat laporan keuangan itu belum bisa membedakan uang pribadi dan uang usaha.
4: Okay.
3: Jadi yang sudah mulai tertarik, OTW aja dulu ya Bu.
5: OTW saja, silakan dihubungi untuk kita dampingi Pak Agus, untuk membuat laporan laporan keuangan yang baik dan benar.
3: Saya yakin.
5: Sesuai dengan SAK.
3: Betul. Saya yakin SRK. Jiwa-jiwa militan Bapak Ibu dosen itu tidak bisa dipertanyakan lagi Pak.
5: Siap.
3: Bung Tommy, ada 2 menit mungkin simpul apa yang bisa kita petik dari topik ini.
4: Ya, menarik sekali Pak Agus. Tiang sangat bahagia sekali bisa satu panggung bersama Ibu Dokter. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya juga ikut ini nanti, bertambah S-nya Ibu.
3: Harus ya.
5: Amin.
4: Saya dari dulu pengen sekali ke Unizar Pak. Kalau ke Unram sudah diundang, kemudian di UIN sudah, kemudian di Undikma sudah, tinggal di Unizar Pak.
5: Oh, mudah-mudahan ada jodohnya di Unizar.
3: Itu dua makna berarti Bu ya.
4: Ini menarik sekali Pak Agus terkait dengan UMKM di desa.
5: Oh, satu lagi Pak Agus, kita ada inkubator bisnis.
3: Nah, itu dia. Syarat saya masuk nanti ya.
5: Keren. Mudah-mudahan nanti ya.
3: Bung Tommy bisa hadir ya.
5: Hadir,
3: kita minta pengalaman. Silakan mungkin ada lagi.
4: Ya.
3: Kita ada 1 menit.
4: Sedikit, Pak Agus. Terkait dengan UMKM desa ini, terkait dengan pengembangan sumber daya di desa.
3: Betul.
4: Alhamdulillah, Tiang 2025 Nike mendapatkan bantuan buku dari Perpustakaan Nasional. Nah, isinya Nike ada lebih dari 50 buku terkait dengan pengembangan desa. Tiang sudah baca semua.
3: Yeah.
4: Nah, isinya simpelnya, kesimpulannya hanya satu sebenarnya Pak Agus. Untuk bisa memajukan desa itu, entah dari sektor ekonomi dan sebagainya itu, kuncinya adalah kerjasama antara pemerintah dengan pemudanya. Nah, muda dalam artian di sini bukan angkanya Pak.
3: Betul.
4: Tapi jiwanya. Ibu-ibu juga masih pemuda, asalkan jiwanya mau untuk terus bertumbuh dan berkembang itu. Jadi itu poin dari buku yang 50 itu, dari sekian banyak itu.
3: Betul. Tidak lepas dari pemudaan ya.
4: Betul.
3: Oke, saja, pantas founding father kita bilang, beri aku 10 pemuda makan aku guncang Semeru ya. Jadi sudah dibaca oleh pendiri bangsa ini bahwa peran pemuda ke depan. Dan Oktober momen Sumpah Pemuda.
4: Sumpah
3: Pemuda. Jauh sebelum pemerintah Republik ini berdiri, pemuda-pemuda Indonesia sudah mendeklar ya Bu ya. Berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah satu. Keren.
5: Mudah-mudahan kita diundang lagi ya.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Kita untuk saat ini tanda kutip belum berani janji.
5: Betul.
3: Karena setelah ini pasti banyak orang yang ingin Waduh, ini kita ke pro satu nih kayaknya. Baik, terima kasih Bu Lani. Mohon maaf berguyon. Dan Pak Bung Tommy juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan, tapi saya yakin kita harus lanjutkan lagi forum ini. Amin. Mungkin tidak lepas dari studio ini, bisa berkunjung ke Unizar. Betul. Bisa di Desa Selebung. Ya, mudah-mudahan nanti coba kita dibantu juga, di-challenge lah RR ini untuk bisa mendesain sebuah acara yang tidak hanya di dalam studio. Begitu pendengar, simpel ide tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi pada pekan depan untuk hal-hal yang sifatnya industri, kreativitas, dan inovasi. Untuk itu saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas pada pagi ini, penyiar, pengarah acara, sampai tim multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.
1: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
7: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
7: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
7: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang mulai berdampak terhadap pola tanam petani di Kabupaten Dompu. Jadwal tanam pada musim hujan 2026-2027 diperkirakan mundur 2 hingga 3 bulan, terutama pada lahan pertanian yang bergantung pada curah hujan. Kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG yang memperkirakan awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih lambat dari kondisi normal. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini, pendengar ya. Dan nanti akan melanjutkan rangkaian acara untuk Anda. Ada Apriana Mahdan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kita di NTB siang ini setelah Anda ditemani oleh rekan saya.

pas waktu Indonesia Tengah nanti untuk edisi Kamis 14 ya sekarang ya. 14 atau 15? Jadi lupa kalender ya. Yang jelas rangkaian acara-acara akan kami hadir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan selama musim kemarau. Cadangan ini juga akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin jika terjadi lonjakan harga beras. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syahyudin, mengatakan bantuan akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin, berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Saat ini Pemkab Sumbawa juga mengharmonisasi rancangan peraturan daerah tentang penyerapan cadangan pangan. Pemerintah mengusulkan perluasan sasaran bantuan termasuk masyarakat yang kesulitan mengakses bahan pangan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Wixpit Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak bersua dengan seseorang. Tidak hanya dengan seseorang ya, ada hal-hal yang kita ingin jumpai lagi gitu, ingin rasakan lagi.

Ruth Sahanaya ini lagu yang dia rilis di tahun 2016, 10 tahun yang lalu, hampir tepat di bulan Oktober, November ya, lagu ini dirilis. Pasti ini akan relate pada orang-orang yang kangen betul sama sosok-sosok yang sulit rasanya rindu ini terwujud lagi untuk diluapkan gitu ya. Kan kangen misalnya tinggal telepon, tinggal bertemu, tinggal janjian. Tapi ada rindu-rindu yang sepertinya menorehkan luka, tapi harus dibalut dengan keikhlasan ketika rindu-rindu perih ini tidak bisa diwujudkan. Mungkin terhadap orang-orang yang sangat dicintai, dikasihi, tapi terpisah oleh sebuah dimensi yang tidak bisa disentuh lagi. Cara meluapkan rindu ya mungkin paling efektif, paling jitu adalah dengan mengirimkan doa-doa terbaik tentu saja. Gak ingin melo-melo lah di siang hari ini ya pendengar. Supaya produktivitas Anda tidak terganggu, mari kita nikmati kesendirian dalam sebuah fokus mengerjakan hal yang akan bernilai baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Krishna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musk dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita jeda sejenak dinamika olahraga untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Dan kembali kini kami mengajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di Asia. CL2.

0: Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Number bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: WBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PUBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum PUBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum PUBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh mendapatkan emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapatkan emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan menyerahkan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini.

0: diperjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program A1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian data penerima. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan cukup ekstrim. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan...
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
1: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
2: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
3: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
2: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan.
0: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR masih menutup jalur Torean meski kebakaran di kawasan itu sudah tidak terjadi lagi. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Astekita Ardiaristo menegaskan penutupan yang dilakukan ditujukan untuk pemulihan pasca kebakaran dan pemeliharaan jalur. Selain itu, penutupan juga dilakukan untuk memastikan kondisi lintasan kembali aman sebelum digunakan oleh pengunjung. Astekita menegaskan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan TNGR pada akhir September 2026 mengakibatkan sekitar 1098,75 hektar lahan terdampak. Berdasarkan laporan Balai TNGR, area kebakaran mencakup kawasan Bukit Setampol, Puncak Sangkareang, serta wilayah Resort Torean dan Senaru, dan kondisinya saat ini tidak terdapat titik api.
4: Dakian itu semua dibuka, kecuali Torean ya. Torean masih dalam pemulihan karena bekas kebakaran kemarin. Untuk jalur yang lainnya itu masih dibuka. Bukit Setampol kalau namanya, bukan di jalur pendakian sebenarnya, tapi dia berada di Bukit Setampol yang berada di antara jalur Torean dan juga Senaru. Itu kebakar hampir sekitar 1.098-an hektar ya yang terbakar. Kita ini pengukuran melalui citra satelit.
0: Aste kita menambahkan, khusus pendakian melalui jalur Senaru yang sebelumnya ditutup akibat dampak karhutla telah dibuka kembali setelah proses pemadaman, evaluasi dan pemeriksaan sarana serta prasarana pendakian dilakukan. Pembukaan kembali jalur Senaru dari hasil evaluasi dan asesmen masih aman untuk para pendaki. Aste kita mengimbau masyarakat, wisatawan serta seluruh calon pendaki untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan menyusul kondisi kemarau ekstrim yang berdampak terhadap sektor pertanian, ketersediaan air hingga kesehatan masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Dompu, Kiai Haji Moh Nasuhi mengatakan, ajakan tersebut telah disampaikan melalui surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi keagamaan di Kabupaten Dompu. Menurutnya, sholat istisqo menjadi salah satu ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi kekeringan yang melanda wilayah Dompu dapat berangsur membaik. MUI berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menindaklanjuti imbauan tersebut dengan menyelenggarakan sholat istisqo di lingkungan masing-masing.
5: Kita harapkan bukan saja kita berikhtiar untuk berdoa saja, tapi salah satu bentuk ikhtiar kita juga bagaimana alam ini kita sama-sama jagalah. Kalau kita mau berharap suasananya teduh, mari kita tanam.
0: Selain sholat istisqo dan penghijauan, MUI juga mengajak masyarakat Dompu menghidupkan kembali tradisi Loka Ngaha Kawiri, yakni tradisi makan bubur bersama anak-anak yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Tradisi tersebut tidak sekedar menjadi warisan nenek moyang, tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya bersedekah, berbagi rezeki, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama, terutama ketika masyarakat menghadapi kesulitan akibat kemarau panjang. Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian data penerima. Kondisi ini membuat sebagian bantuan beras yang telah didistribusikan ke desa tidak diambil warga hingga batas waktu penyaluran berakhir pada 30 September 2026 dan harus dikembalikan ke Perumbulog. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, Tri Widiati mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan di Lombok Tengah pada 2026 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Total penerima dari penyaluran tahap pertama hingga tahap keempat tercatat lebih dari 100.000 orang. Namun pihaknya belum menerima data pasti mengenai jumlah beras yang dikembalikan ke Bulog. Data tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Bulog selaku pelaksana penyaluran bantuan pangan. Menurutnya, persoalan tidak hanya terjadi pada warga yang tidak mengambil bantuan, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan.
6: Nah, penyebab itu biasanya gini, kan mereka diundang ya untuk datang gitu kan. Gak ada datang, diganti misalnya, penggantinya gak datang. Intinya nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngambil atau datanya misalnya nggak ada di desil 14 misalnya gitu kan, karena ini kan pertanggungjawabannya harus per orang foto terima dipoto gitu, jadi nggak boleh kalau di sana nggak boleh seperti itu.
0: Ia menjelaskan data penerima ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui basis data yang menjadi acuan program bantuan. Ia mengakui kondisi tersebut memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Di sejumlah desa ditemukan warga yang dinilai masih layak menerima bantuan, seperti lanjut usia tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, ada warga yang tercatat dalam data penerima meskipun kondisi ekonominya dinilai sudah mampu. Ketidaksesuaian itu berkaitan dengan pengelompokan kesejahteraan atau desil dalam basis data pemerintah. Merek kolektif menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat identitas produk lokal dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan pentingnya merek kolektif untuk membangun identitas bersama, menjaga standar kualitas produk, serta meningkatkan daya saing kelompok usaha di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Risman Somantri menyatakan dukungan terhadap penguatan pendampingan dan fasilitas pendaftaran merek kolektif bagi kelompok usaha di NTB. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat identitas usaha, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat akan melakukan pemetaan potensi kelompok usaha dan sentra UMKM, asesmen kesiapan, pendampingan penyusunan dokumen, fasilitas pengajuan pendaftaran, serta pemantauan hingga tahap pasca pendaftaran. Langkah ini diharapkan memperluas pemanfaatan merek kolektif sekaligus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. SMKN 3 Mataram terus memperkuat kemitraan dengan dunia industri melalui program Link and Match. Pada Rabu 14 Oktober 2026, Kepala SMKN 3 Mataram bersama tim melakukan kunjungan kerja ke 3 hotel di kawasan wisata Gili Trawangan, yakni Free Resort, Lumi Hotel, dan Villa Ombak Resort. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama melalui penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU sekaligus memantau perkembangan siswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Dalam kunjungan tersebut, pihak hotel memberikan apresiasi terhadap kedisiplinan, etika kerja, tanggung jawab, serta keterampilan teknis siswa khususnya dalam bidang kelistrikan, pemeliharaan instalasi, dan efisiensi energi. Apresiasi ini menjadi dorongan bagi SMKN 3 Mataram untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap memasuki dunia kerja. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutlah mulai pekan ini. Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian data penerima. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: I'm home. 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 英才多阿贝，妈妈都，妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantasisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belajar. Icu mau tetola. Icu mau tadi total. Bila mama tenang, itu tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Alhamdulillah, bayinya sehat.
4: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
3: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
4: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
3: Bayinya dari tadi gak berhenti mimi, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
4: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
3: Ingat ya, Nak, kamu jaga makan. Jangan makan yang amis, jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
4: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur plus bayi pun sehat.
3: Wow.
4: Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Yang sama siang pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya pendengar Putri Mentari kembali menemani Anda di siang ini di tanggal 15 Oktober 2026 untuk menggantikan rekan saya Apriana Madan. Ya pendengar, kita saat ini ada di 100% Indonesia ya, yang kita mulai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita siang ini pendengar, saya ingin bagikan satu informasi sebuah berita kehilangan ya. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Iis Dahlia dengan identitas dokumen merek Honda dan nomor BPKB V0466397, nomor polisi DR4558VF. Barang tersebut diperkirakan hilang pada 5 Oktober 2026 di sekitar kota Mataram. Bagi Anda pendengar yang mungkin menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Iis Dahlia di 08214080080. Ya demikian pendengar berita kehilangan yang saya bagikan untuk siang ini.

0: Oke, Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan langsung bergabung pendengar di 100% Indonesia siang ini di line telepon kami 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan Bajang Lae.
1: Kabar baik, Mbak Putri.
0: Kabarnya baik. Bajang Lae, apa kabar?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin. Silakan Bajang Lae.
1: Di Lombok Utara gelap nih, Mbak Putri.
0: Apa itu? Gelap cuacanya, ya maksudnya ya? Gelap ya?
1: Cuacanya ya mendung.
0: Iya, sama di sini juga agak mendung, tapi tetap panas sama. Terik juga.
1: Mudah-mudahan hujan ya.
0: Iya, Bajang Lae, silakan.
1: Lagunya Jangan Menyerah ya.
0: Siap.
1: Nah, salam buat Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Supri, Bang Fajar, Bunda Kartini, Mbak Warni, Ordes, Pak Haji Herman, Pak Pak Raja ya, Bang Raja, Ika, Pak Marisa, Pak Mawi, Pak Purbaya, buat Pen Pro 1 ya, semuanya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Putri, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bajang Lae.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
2: Dari Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti, silakan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Silakan, Mbak Kinanti.
2: Lagunya dari Kangen Bian ya.
0: Yang mana itu?
2: Yang Terbang Bersamaku.
0: Terbang Bersamaku. Oke, nemu, silakan. Salam-salamnya Mbak Kinanti.
2: Oke, yang beri dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, yang selalu bersama keluarga dan semua karyawan-karyawan. Semoga yang selalu sukses ya. Terus buat Ila, Kak Nadi, Purbaya, Pak Hidin, Pak Mawin, ada Pak Guntur, ada Pak Rilin Gedur. Terus ada Pak Raja, Bang Paja, Kataman, Bang Sahril, Bang Kinjo, Mbak Dinza, Mas Yogi, Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Wati, Pak Cakil, ada Mbak Nili, Ica Ketemu, Liman Irian, Pak Nur, Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Meludin, Pak Jisah Budin, ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Mani, Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Aja, ada Bunda Nil, ada Bang Adesan. Ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
2: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
2: Buat sama kru-krunya juga saya selalu.
0: Amin.
2: Buat Putri sampai bertugas. Siap selalu bersama keluarga, banyak umur. Dan tetap semangat ya Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih Mbak Kinanti.
2: Dan semoga tetap bahagia ya.
0: Harus bahagia.
2: Oke, lagunya Mbak Putri. Lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Kinanti, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan Bang Ataman.
3: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik.
3: Request lagu.
0: Gimana?
3: Request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
3: Niji.
0: Lagu Niji, yang mana itu?
3: Jangan lupakan.
0: Niji, jangan lupakan. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Ada Mbak Kinanti tadi, ada Alvin, ada Bang Sahril, ada Haji Herman, ada Bandung juga, ada Bunda Hil, Bunda Serani juga. Terus ada Bunda Matnia, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah. Berapa lagi? Ada Widya Tidik juga. Ada semua-semuanya udah Mbak Putri.
0: Oke, siap Bang Ataman.
3: ada lagunya?
0: Ada.
3: Jadi buat pemain-pemain terus satu di musim berada, semoga dapat sehat saja. Dan buat waktu terus selama satu kita, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Lagu kita untuk requestan pertama hari ini ada The Massive dengan Jangan Menyerah. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih,

Berita selanjutnya ada berita kehilangan kembali dari satu buah BPKB kendaraan roda 2 atas nama Inanda Zulkarnain dengan identitas dokumen merek Honda nomor polisi DR3386CE. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang diperkirakan pada tanggal 29 September 2026 di sekitaran Karang Bejelo, Praya Tengah. Bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada Tahar di nomor 0878-8350-1990. Oke, pendengar, saya akan kembali untuk menerima atensi Anda setelah satu lagu.

0: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, silakan bergabung kembali di 100% Indonesia. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan Mbak Nelly.
1: Iya, Mbak Putri, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Nelly apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Iya, silakan.
1: Itu satu Mbak Putri ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya Titu.
0: Lagunya Titu, yang mana
1: Titu,
0: tuh?
1: Kronis.
0: Yang mana?
1: Brownies. Itu yang brownies.
0: Brownies, tapi di sini adanya yang Titu itu ceraikan saja cintaku, cinta aku gila jangan lebay. Ku punya pacar lelaki cadangan, malu-malu dong mata. Oke.
1: Okay. Ku punya pacar ya.
0: Ku punya pacar. Oke, okay, silakan.
1: Ya. Jadi nyantarin dikit ya.
0: Boleh.
1: Mama Urwa. Buat Mbak Nanti, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Tenggu, Mas Yati, Pak Jekai, Orde, Raja, terus juga buat Pak Maliin, Pak Muhyiddin, terus buat siapa lagi ya, buat Pak Jamiluddin juga, buat semua kru RRI juga ya,
0: ya.
1: Semuanya, dan saya selalu. Buat Mbak Putri,
0: ya.
1: Terima ya. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama. Oke, silakan bergabung kembali di 100% Indonesia sesi pertama ya, dan nanti kita akan ada 100% Indonesia sesi kedua. Halo Indonesia banget. Iya Mirian, silakan.
2: Lagunya Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta, Judika ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya. Halo. Halo, Mi, silakan salam-salamnya. Oke, silakan bergabung kembali. Halo Indonesia banget.
3: Presiden Indonesia.
0: Iya Mbak Ila, silakan.
3: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila apa kabar?
3: Alhamdulillah, lagi panas sih. Gak panas banget
0: sih. Iya benar, di sini juga sumuk.
3: Iya di mana-mana cuacanya lalu panas ya Mbak Putri. Mbak Putri mau request lagu Mbak Putri.
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya apa ya, Nikita Willy aja deh, yang lebih dari indah Mbak Putri.
0: Lebih dari indah Nikita Willy ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salam buat Kak Irwan yang dari Lombok Timur, Saikno, Mereka Kelanjut Umur. Terus buat karyawan Kak Irwan ada Mbak Eza, Mbak Nurul, Mbak Desi, Bang Samin. Semoga sehat selalu ya. Semua buat aktivitas aja. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Inja, Bang Tinsa, Mbak Ida di Batur Nuri, Mbak Nelly, Bendasi, Mama Urwa, Mbak Aji Sabunin, Mbak Jerman, Nusa, terus buat Bang Raja, buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Oke Mbak Ila.
3: Buat Mbak Putrinya, selamat bertugas, selamat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Selanjutnya, assalamualaikum, selamat siang Bang Putri.
0: Selamat siang. Oke, pendengar kita dengarkan sebuah lagu juga dari Titu dengan Ku Punya Pacar.
4: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Buku airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Ada jadi takut.
1: Tenang, tenang, nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, nak, dulu waktu papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiami hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR masih menutup jalur Torean meski kebakaran di kawasan itu sudah tidak terjadi lagi. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Astekita Ardi Aristo menegaskan penutupan yang dilakukan ditujukan untuk pemulihan pasca kebakaran dan pemeliharaan jalur. Selain itu, penutupan dilakukan untuk memastikan kondisi lintasan kembali aman sebelum digunakan oleh pengunjung. Astekita juga menegaskan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan TNGR pada akhir September 2026 mengakibatkan sekitar 1098,75 hektar lahan terdampak. Berdasarkan laporan Balai TNGR, area kebakaran mencakup kawasan Bukit Setampol, Puncak Sangkareang, serta wilayah Resor Torean dan Senaru, dan kondisinya saat ini tidak terdapat titik api.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita masih di 100% Indonesia sesi kedua ya. Namun pendengar, sebelumnya kami informasikan sore ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.06 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang asar dan kemudian saya akan kembali untuk menerima atensi Anda.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami informasikan kembali berita kehilangan pendengar. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Ahmad Musin dengan identitas dokumen merek Honda dengan nomor polisi DR6658BV. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Jalan Langko, Kota Mataram pada tanggal 3 Oktober 2026. Untuk Anda pendengar yang mungkin menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Ahmad Musin di nomor 0819 1539

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami hadirkan kembali berita kehilangan pendengar satu buah sertifikat hak milik atas nama Sukanda Muhammad Yarmani dengan identitas dokumen Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Mataram, Kecamatan Sekarbela, Desa Kelurahan Jempong Baru. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar rumah terlapor dengan alamat Jalan H. Aman Lingkungan Geguntur di Desa Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada bulan Agustus 2026. Untuk Anda pendengar yang mungkin menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Sukanda Muhammad Yarmani di Jalan H. Aman Lingkungan Geguntur, Sekarbela, Kota Mataram. Demikian pengumuman ini pendengar, terima kasih disampaikan.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tingginya animo masyarakat bekerja di luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Perlindungan dan kepastian keamanan di negara penempatan hal utama yang dikedepankan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Muazzim Akbar menegaskan, beragam cara dilakukan para calon pekerja migran untuk bisa bekerja di luar negeri. Jalur resmi dan jalur ilegal juga dilakukan dalam mengadu nasib di luar negeri, seperti halnya ke Malaysia. Pekerja migran Indonesia ilegal menurut Muazzim bisa terjadi karena keinginan pekerja itu sendiri. Pekerja migran yang awalnya berangkat melalui jalur resmi, tetapi meninggalkan majikan sebelum masa kontrak kerja berakhir. Kondisi ini dapat menyulitkan pekerja, terutama ketika paspor mereka masih berada di tangan majikan. Selain itu, terdapat warga Indonesia yang berangkat ke Malaysia menggunakan paspor umum dan visa kunjungan untuk mencari keluarga, tetapi kemudian bekerja hingga bertahun-tahun.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang akan kami hadirkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Dasta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Fakta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu?
8: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak? Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum?
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
7: grup-grup
8: punya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal, Pak?
8: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang?
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Ya.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Asta Cita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan

0: darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara

0: online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi. Stasi Cafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Okay. Konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Difur. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya, apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Buka dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Beranda Astacita Berjaringan hari ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB sore bersama saya Putri Mentari sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya Allah, kok dia tega banget ya? Bener-bener saya gak nyangka. Tapi gak apa-apa, biar kamu jahat mengungkap aib saya di semua medsosmu. Tapi saya gak akan balas, saya gak akan pernah balas. Biar Allah saja yang membalas. Tapi sakit banget.
1: Mbak, satu menit lagi ya. Hapus air matanya dong. Semangat, jangan sedih. Fokus, fokus ya.
0: Oke.
1: 3, 2, 1, on air.
2: Hai, selamat pagi pendengar semuanya. Gimana hari ini? Ada yang sedih nih kayaknya? Kalau lagi sedih, mungkin kita bisa ambil resep bahagia dari Mahatma Gandhi. Kalau lagi sedih, jangan pusatkan pada hal yang membuat kita sedih. Tapi lihatlah orang-orang yang memberi senyuman pada kita. Buat yang sedih-sedih, ayo kita bangkit. Semangat ya, kita awali aktivitas kita dengan senyuman.
3: Tidak semua yang kita alami harus diketahui oleh orang lain. Bijak dalam berbagi informasi. RRI, bijak menginformasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Nasional ini pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Pertamina dan Gubernur Bali yakni Bapak Koster menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrean kendaraan masih mengular panjang.
3: Selamat sore. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan langkah reduksi. Keterbukaan informasi dari pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
5: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
5: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
6: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
5: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Masyarakat Bali dibuat kerepotan dengan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Jika tidak segera diselesaikan, permasalahan ini akan memberikan implikasi luas.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Bali saat ini dipicu gangguan logistik dan keterlambatan kapal pengangkut di terminal BBM Pesanggaran dan Manggis, bukan karena kekurangan stok nasional. Berikut adalah analisis dampak ekonomi serta strategi mereduksi dampaknya. Pertama, dampak ekonomi kelangkaan BBM di Bali. Koreksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan simulasi Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali, keterlambatan BBM selama 3-5 hari berdampak 0,014% terhadap perekonomian Bali dan meningkat menjadi 0,019% jika berlangsung hingga 7 hari. Tekanan inflasi. Gangguan pasokan 3-5 hari memicu potensi inflasi sebesar 0,010% dan naik menjadi 0,018% jika berlangsung selama 7 hari. Kerugian waktu produktif. Antrian panjang di SPBU merusak produktivitas warga. Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengilustrasikan jika 10.000 orang kehilangan 1 jam waktu produktif dengan nilai Rp20.000 per jam, potensi kerugian mencapai Rp200 juta per hari atau berpotensi menembus miliaran rupiah jika meluas. Gangguan sektor pariwisata dan jasa menghambat layanan transportasi wisatawan, penjemputan tamu hotel, hingga pengantaran logistik hotel dan jasa laundry. Kedua, dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, lonjakan biaya logistik, hambatan pasokan energi secara otomatis, menaikkan tarif angkutan barang antar wilayah, kerusakan komoditas pangan. Keterlambatan distribusi mempercepat pembusukan bahan pangan segar, seperti sayuran, ikan, dan daging, sehingga menurunkan kualitas barang di pasar. Disparitas harga dan penurunan daya beli. Beban ongkos kirim yang membengkak mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional seperti beras, cabai, dan juga bawang serta menekan daya beli masyarakat. Ketiga, langkah mereduksi dampak ekonomi dan bahan pokok. Prioritas distribusi logistik pangan. Pemerintah daerah bersama Pertamina Patraniaga perlu memberikan jalur prioritas bagi kendaraan khusus dalam pengisian BBM bagi armada pengangkut bahan pokok dan kebutuhan esensial agar rantai pasok tidak terputus. Akselerasi normalisasi stok. Mengoptimalkan bongkar muat kapal tambahan seperti total muatan 26.200 kiloliter yang dijadwalkan bertahap oleh Pertamina di Terminal Pesanggaran dan Manggis guna mempercepat pemulihan stok di seluruh SPBU. Imbauan menghindari panik buying. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena stok di depo utamanya sebenarnya mencukupi. Operasi pasar dan pengawasan TPID. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional untuk mencegah spekulasi harga dan menekan disparitas harga antar kabupaten kota. Optimalisasi transportasi publik dan efisiensi. Mendorong penggunaan transportasi umum atau berbagi kendaraan atau carpooling untuk meredam pemborosan bahan bakar dan memulihkan jam produktif pekerja.
3: Berikut suara masyarakat terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM.
8: Perkenalkan, saya Dania Maharati dari Badung. Menurut saya, seberapa penting menghemat penggunaan BBM saat terjadi kelangkaan? Menurut saya sangat penting karena penghematan BBM itu dapat membantu untuk menjaga ketersediaan dan juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
9: Perkenalkan, saya Raditya Krisna dari Dalung. Menurut saya, semua pihak memiliki peran, mulai dari pemerintah, penyedia BBM, hingga masyarakat. Dibutuhkan kerjasama agar dampak kelangkaan bisa diminimalkan.
10: Saya Evi dari MI Tawakal. Pesan saya kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM di tengah kelangkaan. Gunakan BBM sesuai kebutuhan dan hindari pembelian berlebihan. Dengan menggunakan BBM secara bijak, kita ikut membantu menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang lain.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak di Bali tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Persoalan ini juga memicu antrian panjang di SPBU, kemacetan lalu lintas hingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Di tengah situasi tersebut, diperlukan langkah konkret untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM, baik melalui pembenahan distribusi dan pengawasan pasokan maupun pengelolaan transportasi dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Apa langkah yang perlu segera dilakukan agar dampaknya tidak semakin meluas? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imadi Rai Ridarta.
11: Pak Rai, bagaimana dari MTI Bali melihat situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Pulau Bali khususnya apakah dampaknya terhadap sistem transportasi dan juga mobilitas masyarakat kita di Pulau Dewata, Pak Rai?
12: Ya baik, terima kasih. Saya kira kita patut bersedih ya, karena situasi beberapa hari belakangan ini bahkan belum sembuh luka kita terhadap persoalan di Ketapang Gilimanuk. Ini juga menyebabkan hal yang hampir mirip persoalannya kalau kita bicara soal transportasi. Nah, beberapa hari belakangan ini memang di semua SPBU di seluruh Bali saya kira mengalami hal yang sama, antrean yang panjang. Kemudian yang pada saat awal karena panik dan lain sebagainya menyebabkan beberapa ruas jalan juga ikut menjadi macet karena adanya antrean. Walaupun di hari berikutnya ada pengaturan baik dari TNI maupun Polri untuk merapikan antrean dan mengatur distribusi di SPBU. Namun demikian ini kembali menjadi hal yang sangat disayangkan setelah sekian tahun kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini saya ibaratkan hampir sama dengan kejadian ketika jalan macet dan para wisatawan itu sampai jalan kaki turun dari kendaraan di tol untuk menuju bandara. Ini kira-kira hampir sama, mereka kendaraan tidak bisa jalan bukan karena tidak ada BBM, tetapi tidak bisa jalan karena macet. Nah ini macetnya kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Ini pasti tadi sudah disampaikan di awal, pasti akan sangat mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting yang memang sangat mengandalkan adanya hubungan antar wilayah itu dengan transportasi, terutama katakanlah pasokan untuk komoditas bahan pangan, makanan yang mudah busuk terutama, ini harus dilalui. Dan pagi ini juga saya melihat informasi di daerah Soka ke barat itu juga mengalami macet karena kendaraan-kendaraan itu mungkin ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang juga ikut mengantri dan ekornya sampai mengular sampai ke jalan. Ini yang jelas awalnya saya ingin menyampaikan kita bersedih tentang hal ini.
11: Pak Rai, kita tahu pemerintah telah juga mengambil sikap untuk mengurangi atau mereduksi dari dampak langkaan BBM, tapi dari MTI sendiri, langkah apa yang paling mendesak yang mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk mengurangi imbas dari kelangkaan BBM ini?
12: Baik, Bu Dayu, dan saya kira ada dua hal yang perlu kita pisahkan ya dalam pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kita mencegah atau menjaga terjadinya kelangkaan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana upaya kita ketika terjadi kelangkaan. Teori apapun yang kita keluarkan untuk saat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau BBM-nya tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersabar, walaupun itu mengantri, mudah-mudahan selalu ada pasokan dan pasti kita ada. 2-3 jam yang saya dengar orang mengantri akhirnya dapat, tetapi kasihan juga dan prihatin kita. Kemudian jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk menurut keuntungan sendiri. Contoh misalnya dia mengantri dengan mobil, kemudian dia keluar, kendaraannya BBM-nya disedot, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang tidak manusiawi ataupun saya katakan tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita tetap tenang dan sabar, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.
11: Oke, terima kasih Pak Rais.
13: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rai Ridarta. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Pertamina kini memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
14: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari
15: antrian kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
14: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
15: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter per harinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM yang menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
14: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, terminal Tanjungwangi yang memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari Tanjungwangi ke terminal lain di Bali.
15: Di tengah antrean kendaraan dan khawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan segera menjangkau SPBU yang membutuhkan. Pertamina menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta memantau informasi melalui kanal resmi Pertamina. Namun perkembangan pasokan di masing-masing SPBU tetap menjadi perhatian masyarakat hingga distribusi kembali berjalan normal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: HMI Cabang Denpasar memberi tenggat waktu 2 kali 24 jam kepada pemerintah dan Pertamina untuk membenahi pola distribusi BBM. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan, HMI bersama elemen masyarakat sipil mengancam turun ke jalan.
16: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, khususnya Kota Denpasar, menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar. HMI menilai distribusi BBM yang belum merata dan keterbukaan informasi stok perlu segera dibenahi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, kepada RRI mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara pernyataan normalisasi pasokan dengan kondisi antrian di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait penyaluran BBM ke masing-masing SPBU.
17: Kami ingin menanggapi sedikit terkait dengan janji, terkait dengan normalisasi yang dilakukan oleh Pertamina terkait dengan distribusi bahan bakar minyak. Kami di HMI melihat ada kesenjangan besar antara klaim daripada pemerintah dan juga realitas yang ada di lapangan. Pertamina dan Gubernur Bali, yakni Bapak Koster, menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrean kendaraan masih mengular panjang. Akar daripada persoalan ini tidak lebih daripada buruknya sistem distribusi yang dilakukan Pertamina kepada SPBU-SPBU.
16: Haris menegaskan HMI bersama Aliansi Cipayung Plus Bali mendesak pemerintah dan Pertamina membuka informasi stok secara transparan serta mengambil langkah konkret untuk meratakan distribusi BBM. HMI juga telah memberikan tenggat waktu 2x24 jam dan menyatakan siap turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
17: Kami, HMI Cabang Denpasar, sudah tergabung dalam kelompok Aliansi Cipayung Plus Bali. Kami sudah memberikan tenggat waktu 2 hari, 2x24 jam. Apabila ini tidak kunjung terurai dan tidak ada langkah konkret yang transparan, maka kami, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar, bersama elemen masyarakat sipil tidak ragu untuk turun ke jalan.
16: HMI berharap pemerintah dan Pertamina segera membenahi penyaluran BBM, serta memastikan informasi ketersediaan stok dapat diakses masyarakat secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai antrean dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Muazzim Akbar, mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Hayatun Sofia.
18: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
19: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
18: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
19: Muazzim berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
3: BPBD Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
20: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
21: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I. Gede Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
20: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025 kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026 trennya meningkat ya menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
21: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
2: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
21: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
4: TNI Manunggal membangun desa resmi dimulai di Lombok Tengah. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Maya Oktarifa melaporkan.
22: Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan.
23: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang digelar Kodim 1620 Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lulupatul Bahri mengatakan TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya pun juga keterlibatan TNI dalam membangun desa memberikan nilai tambah tidak hanya dari sisi pekerjaan fisik, tetapi juga melalui semangat gotong royong dan kebersamaan dengan masyarakat.
22: Pada TNI tentunya yang ambil bagian terus secara kontinu hampir setiap tahun kita bersinergi berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang penting sebagai bentuk kebersamaan sinergitas ini di pemerintah dan masyarakat. Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan. Karena kalau kita berbicara proyek mungkin lebih dari itu nilai tambah dan makna manfaat yang dikerjakan ketika ABRI turun tangan lebih-lebih di TMMD.
23: Sementara itu Kasih Ops Korem 162 Birawakti Kolonel Infantri Ruben Raturihi menegaskan TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Yang menjelaskan penentuan lokasi TMMD dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di lapangan. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah, sehingga sasaran harus dipilih berdasarkan urgensi dan juga manfaatnya bagi masyarakat.
24: Ada skala prioritas, ada kriteria. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Bupati. Sehingga ini kan sepanjang tahun. Jadi nanti titiknya sekarang ini, nanti berikutnya seperti itu. Jelas di daerah-daerah, kan ini kan seperti kita lihat dari sasaran. Sasaran itu penentu untuk membuka akses. Nah kalau kita lihat di satu desa misalnya akses untuk jalan tani untuk menghasilkan, mengeluarkan hasil produksinya itu dianggap mungkin terbatas atau sulit. Nah itulah ditentukan, dirumuskan oleh warga, disampaikan aja nanti akan kita usulkan, jadikan sasaran untuk TMMD berikutnya.
23: Ruben mengatakan usulan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran program TMMD selanjutnya. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga desa. Pelaksanaan TMMD di Lombok Tengah pun diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tapi juga mampu memperkuat gotong royong, serta membuka peluang ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses dan juga infrastruktur pedesaan.
4: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai Satu Siap dihelat 19 sampai dengan 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Demi meraih prestasi maksimal, Bali menyiapkan 89 atlet terbaik untuk turun dalam 8 cabur.
1: Pada kekapnya secara umum mereka sudah sangat siap.
5: Pekan Olahraga Nasional Pon Pantai pertama siap dihelat 19 hingga 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Dalam event perdana ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak mematok target muluk-muluk. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju Pon Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan, meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
1: Jadi pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi daripada persiapan PON pantai ini.
5: Ketut Jagres Hunu mengatakan KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, namun cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai punya peluang besar mempersembahkan medali.
1: Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini. Secara teknis kita memang akan mengadakan tes fisik di akhir.
5: Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagres Hunu menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum berangkat ke Ancol, para atlet di masing-masing cabang olahraga terus melakukan latihan intensif. Ia berharap 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
4: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat kembali, kami sampaikan berita utama. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Luwek tahun kuasa bar, muk santer si kotuna. Lagu darak baik tentang kiat bahagia. Time is over.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, senang sekali saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar untuk menyapa Anda dalam Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Pendengar menanti berkumandangnya azan maghrib yang tiba di pukul 18 lewat 13 menit. Waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, renungan senja, dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Haja Rahmi Kusbandia, SPD, MPDI dengan judul Orang Tua Adalah Sumber Kekuatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pendengar yang berbahagia. Ada orang tua yang merasa harus memberikan segala sesuatu kepada anaknya agar anak-anaknya bahagia. Orang tua memberikan sekolah yang bagus, pakaian yang terbaik, makanan yang bergizi, bahkan berbagai fasilitas dan kebutuhan lainnya dipenuhi oleh orang tua. Semua itu tentu penting. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kehadiran kita orang tua di tengah-tengah anak-anak kita. Anak-anak mungkin memiliki banyak mainan, tetapi ia terkadang merasa kesepian. Anak mungkin memiliki kamar yang indah, tetapi tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Anak-anak kita mungkin mendapatkan uang saku setiap hari, tetapi jarang mendapatkan waktu untuk berbicara dengan bapak dan ibunya. Pendengar yang berbahagia, kita hidup di zaman ketika teknologi membuat manusia mudah terhubung. Tetapi kadang justru semakin jauh satu sama lain. Terkadang ibu duduk bersama anak-anaknya. Tetapi mata kita, perhatian kita melihat ke telepon genggam. Ibu atau bapak menemani anak-anaknya makan, namun kadang pikiran kita sibuk dengan pekerjaan rumah atau bahkan dengan media-media sosial yang kita miliki. Anak berbicara, tetapi tidak benar-benar kita dengarkan. Lama-kelamaan, anak belajar bahwa untuk mendapatkan perhatian orang tua, ia harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya ia hanya ingin didengarkan dan diperhatikan. Pendengar yang berbahagia, anak-anak membutuhkan orang tua yang hadir ketika ia mendapatkan keberhasilan. Tetapi juga hadir ketika ia mengalami kegagalan atau kesulitan. Dengan begitu anak belajar bahwa kasih sayang orang tua tidak bergantung pada prestasi. Ia merasa dicintai bukan hanya ketika ia berhasil, tetapi juga ketika ia sedang berjuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam memberikan perhatian kepada anak-anak. Beliau menunjukkan kasih sayangnya, mendengarkan, menyapa, dan memperlakukan anak-anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ini mengajarkan kepada kita para orang tua bahwa mendidik anak bukan hanya memberikan perintah. Anak perlu merasakan bahwa dirinya dihargai. Pelukan seorang ibu, perhatian seorang ayah, senyuman seorang ibu, menemani anak bercerita sebelum tidur, makan bersama,
atau sekedar berkomunikasi sederhana dengan anak, membuat seorang anak menjadi lebih dihargai, menjadi lebih diperhatikan. Pendengar yang berbahagia, Bapak dan Ibu juga tidak harus selalu tampil sebagai manusia yang sempurna. Orang tua bisa meminta maaf kepada anak-anak kita ketika Bapak atau Ibu keliru, ketika salah berbicara. Kita tidak ragu-ragu untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Dari sanalah anak belajar bahwa meminta maaf bukan tanda kelemahan. Anak belajar bahwa setiap manusia bisa salah, dan orang yang baik adalah orang yang berani memperbaiki kesalahannya. Pendengar yang berbahagia, mungkin kita tidak bisa menemani anak sepanjang waktu karena kita memiliki pekerjaan, tanggung jawab, dan kesibukan. Tetapi, sebagai orang tua, mari kita sisihkan waktu khusus untuk anak-anak kita. Letakkan telepon genggam kita sejenak. Tatap mata anak-anak kita ketika ia berbicara. Dengarkan ceritanya. Tanyakan bagaimana hari-harinya. Sempatkan untuk memeluk mereka. Peluklah ketika ia membutuhkan kekuatan. Karena kelak anak-anak akan tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Jangan sampai ketika mereka sudah besar, kita baru menyadari bahwa yang paling kita rindukan adalah masa-masa ketika mereka bermanja-manja, minta diperhatikan, minta didengarkan, dan ketika mereka masih mau bercerita kepada kita sebagai orang tuanya. Pendengar yang berbahagia, sebagai orang tua, marilah kita introspeksi diri, kita muhasabah, agar kita bisa menjadi orang tua yang terbaik, yang didambakan oleh anak-anak kita. Pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita dengarkan renungan senja sore ini dengan judul Orang Tua Adalah Sumber Kekuatan. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Ahzab ayat 38-43 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Selamat mengikuti.

0: وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan tembang islami untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan juga akan ada rekan saya yang menemani Anda pendengar untuk merangkai NTB malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama Beni Pratama. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendiamanmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawar ia berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026, kembali saya Beni Pratama menemani pendengar. Setelah tadi ada rekan Putri Mentari yang telah bertugas mulai dari pukul 14 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mengawali tugas saya di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah cek fakta. Dan telah beredar pendengar sebuah unggahan dari akun Facebook dengan hashtag program berbagi hadiah 2026 pada Senin 21 September lalu, yang membagikan video penampilan Gubernur Papua Matius Pahiri menyebutkan narasi yang bisa menjawab. Saya tulis di bawah, akan mendapatkan bantuan langsung dari saya. Silahkan tinggalkan jawaban di messenger atau komputer atau komentar, saya tunggu. Nah, pada kolom tersebut juga ditambahkan narasi, silahkan jawab susunan kata di bawah ini, siapa benar mendapatkan bantuan dari saya. Kemudian pada hari ini, di hari Kamis 10 Oktober, unggahan tersebut telah menuai tayangan sebanyak 28 ribuan, disukai lebih dari 96 pengguna, dan dikomentari sebanyak 106 kali, yang mayoritas menjawab tebakan kuis tersebut dan mempercayainya. Akun tersebut menggunakan foto profil Gubernur Papua. Dari pemeriksaan tim fakta menunjukkan bahwa akun Facebook resmi dari Matius Pahiri untuk mencari video asli dan meng-cross-check video tersebut. Dalam unggahan aslinya, Matius Pahiri bersama istrinya mencapaikan ucapan selamat ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah lalu. Dan dalam unggahan tersebut tidak menyebutkan akan membagikan bantuan bagi yang berhasil menjawab kuis tebak kata.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prosa TRI Mataram di pukul 19.17 menit. Nanti kumandang azan Isya untuk Mataram dan Lombok Barat akan jatuh di pukul 19.23 menit. Pendengar, kabar duka menyelimuti Nusa Tenggara Barat ya. Ulama sepuh Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tirmuzi Badaruddin atau Tuan Guru Bagu meninggal dunia hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Pengasuh Pondok Pesantren Komarul Huda, Bagu, mengembuskan napas terakhir di ruang ICU RSUD Provinsi NTB sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Tengah. Kabar wafatnya Tuan Guru Bagu disampaikan secara resmi oleh jajaran direksi dan manajemen RSUD Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan duka yang mendalam dan menurutnya NTB kehilangan salah satu ulama panutan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, kemudian Islam, dakwah, dan pembinaan umat. Iqbal mengatakan Tuan Guru Bagu bukan hanya pengasuh pesantren, tapi juga menjadi tempat masyarakat mencari ilmu, nasihat, dan juga tuntunan. Sehari sebelum wafat, Iqbal sempat menjenguk Tuan Guru Bagu dan menjalani perawatan intensif di RSUD Provinsi NTB. Saat itu Iqbal juga mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan sang ulama. Tuan Guru Bagu dikenal sebagai salah satu ulama berpengaruh di NTB. Selain mengasuh pondok pesantren Komarul Huda Bagu, almarhum juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Almarhum tercatat sebagai mutasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan narais Suriah, pengurus Nahdlatul Ulama NTB. Kemudian, Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum serta memberikan dukungan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Komarul Huda Bagu.

0: Mendengar pukul 19 lewat 23 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin.

0: benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar, Bupati Dopu Bambang Firdaus melantik dan mengorientasi 304 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu, termasuk 11 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka. Seluruh pejabat diminta segera bekerja mempercepat realisasi program dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam arahannya, Bambang menegaskan para pejabat tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi di tempat tugas yang baru. Mereka diminta untuk segera menyusun langkah konkret, membangun koordinasi, serta mengevaluasi program dan persoalan yang harus diselesaikan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurutnya, pejabat yang mengikuti proses seleksi dan peroleh kepercayaan menduduki jabatan tertentu semestinya telah memiliki gambaran tentang program dan perubahan yang akan dilakukan. Ia juga mengingatkan fakta integritas yang telah ditantangani oleh para pejabat bukan sekedar formalitas pelantikan, melainkan menjadi komitmen yang harus dibuktikan melalui kerja, kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Bambang meminta visi dan misi pembangunan daerah diterjemahkan dalam kebijakan serta program nyata di setiap OPD. Seluruh pejabat mulai dari pimpinan tertinggi pertama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah memiliki tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Pejabat administrator atau eselon 3 katanya berperan penting dalam menjembatani kebijakan pimpinan dengan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Sementara pejabat pengawas ataupun eselon 4 harus memastikan pekerjaan dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bupati juga menyoroti kebiasaan menyelesaikan pekerjaan menjelang batas akhir waktu atau injury time. Pola tersebut menurutnya berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan karena pemerintah daerah terlalu sibuk mengejar penyelesaian ketika waktu sudah terbatas. Ia berharap pola kerja seperti itu tidak terulang lagi. Terlebih pemerintah daerah masih memiliki sejumlah agenda yang harus dituntaskan, termasuk percepatan realisasi APBD dan juga pelaksanaan program prioritas.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepadanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui Kafe Sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana Kafe Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi kita, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Eh, bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu.
5: Bu Iwin.
1: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh?
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau...
1: Kalau apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
4: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
4: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
4: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
4: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
3: Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Mah, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Belajar mengaji kembali hadir untuk Anda di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Malam hari ini kami ingin kembali mengajak Anda untuk sama-sama ya melihat bagaimana belajar mengaji merupakan salah satu bentuk pendidikan agama yang sangat penting bagi anak-anak usia dini. Tentunya belajar mengaji pendengar bukan sekedar belajar membaca huruf Al-Quran dengan baik dan benar, tapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk akhlak mulia, serta membangun moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman yang tentunya semakin modern, anak-anak kini menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh media sosial, kemudian penggunaan gadget yang berlebihan, pergaulan yang kurang baik, serta masuknya berbagai budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga norma masyarakat. Dan oleh sebab itu pendengar, pendidikan mengaji memiliki peran penting dalam membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki perilaku yang baik. Tentunya mendengar melalui kegiatan mengaji, anak-anak tidak hanya diajarkan membaca Al-Quran, tapi juga diperkenalkan ajaran-ajaran Islami yang mengandung nilai kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, kemudian juga tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa hormat kepada orang tua serta guru.

0: Ya pendengar, alhamdulillah di malam hari ini Ustaz Fathul Hamdi kembali bisa membersamai kita di Belajar Mengaji. Dan tentunya untuk Anda yang nanti yang ingin bergabung untuk tahsin qiraah, Anda bisa bergabung di 081-802-056-000 atau di 646-521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafadhol, Ustaz, untuk malam hari ini kita akan belajar mengaji di surat dan ayat keberapa. Kemudian selanjutnya diarahkan pendengar seperti biasa. Tafadhol, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program belajar mengaji dari RI Pro 1. Adapun makro kita pada malam hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 106.

Mohon ya dipersilakan nanti ya. Baik, silakan surah Ali Imran ayat 166 sampai dengan 168.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: صدق الله العظيم. Baik, itulah makro kita pada malam hari ini, yaitu surah Ali Imran dari ayat 166 sampai dengan 169. Okay. Silakan bagi yang ingin disimak bacaannya untuk kita sama-sama koreksi atau tahsin, ya dipersilakan.
1: Sudah bergabung Papu Odah nih ke Ustaz, kita persilahkan. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Papu Odah.
0: Papu Odah, Masya Allah, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Gi, Imran dari ayat 66 sampai 169.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ

0: يفعلون ونعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Demikian Ustaz, tadi dari Papua Adah. Ini langsung di tahsin mungkin Ustaz?
1: Baik. Itu Papua Adah. InsyaAllah, Alhamdulillah sudah bagus Papua Adah. Secara umum sudah keren. Tajwidnya sudah benar. Mana harus mengikhfakan, dibiarkan, itu sudah bagus Alhamdulillah. Ada beberapa sedikit catatan yang Papua, yaitu terkulinnya, yaitu ketika Yawsidin sesudah Al-Fatihah. Misalnya pada ayat 166, yaitu pada kalimat Yaw. Tadi Papua katanya agak ke-O. Jadi usahakan Yaw itu bukan Yaw, tapi Yaw. Nah, caranya adalah posisi mulut kita itu benar-benar menyong ke depan. Yau untuk sempurna Yau. Nah, misalnya wama asabakum yawmal taqal jam'an yawmal bukan Yau. Tadi terdengar Yau. Ini kalau Yau itu masih kurang tepat, tapi Yau. Yaumal taqal jam'an fabi'illah. Kemudian ada lagi tadi ayat 167 sama kasusnya lau. Nah, misal pada ayat 167. Waliya'laman ladina nafaku wa qila lahum ta'alau lau. Bukan lau, tapi ta'alau qatilu. Pun juga ketika harokat dhammah, jadi harus benar-benar huruf U.

0: يدفعوا أو يدفعوا أعو Nah, tetap ketika harokat dhammah itu vokal U-nya itu harus benar-benar U. Nah, begitu nih Pak Fuad. Nah, sama juga pada kalimat misalnya 167 di akhir. Yaqulu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim lu. Seperti itu. Kemudian di akhir ayat pada ayat 169 tadi mungkin ada sinyalnya. Sabilillahi amwata awata. Begitu Pak Poda lagi. Itu saja mungkin catatan tiang Pak Poda. Alhamdulillah yang lainnya sudah keren, sudah bagus Pak Poda. Tinggal terus tetap dibaca Al-Qurannya agar makin lancar. Okay. Baik, begitu Mas Ben untuk tahsin Pak Poda.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya sudah ada yang menunggu di ujung telepon, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih, Ke?
2: Dengan Ibu Mas Niati dari DPKL Ikhlas Tendang Klinik Desa.
1: Ibu Mas Niati? Halo? Halo, Ibu Mas Niati? Masih terhubung, cuma suaranya belum terdengar kembali nih, Ke? Dicoba kembali Bu Mas Niati ya. Sepertinya jaringannya nih ke Ustaz. Mudah-mudahan di ya. Nanti bisa masuk kembali. Ya.
0: Baik, sementara menunggu.
1: Sambung terhubung Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Agak boleh agak jauhan nih ke sama radionya? Sampun.
2: Yeah.
1: Nggih, sila. Dengan Ibu Mas Niati nggih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terputus-putus tadi Ustaz G, Ibu Masniati.
0: Iya. Kita langsung Mas Ben.
1: Enggih.
0: Ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke Ibu Masniati. Alhamdulillah Ibu Masniati kalau dari segi makhorijul hurufnya sudah bagus nggih. Ibu Masniati. Suaranya juga Masya Allah, iramanya juga kayak kita sedang berada di bulan Ramadan dengan orang tadarus, Masya Allah. Ya, semoga Ramadan nanti kita tetap bisa tetap sehat hingga terus membaca Al-Quran seperti ini. Baik Ibu Mas Niyati, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa yang di sini kebanyakan di matobi-nya, Bunda. Mas Niyati yaitu di matobi-nya, di mana matobi itu kan panjangnya dua harokat, nih. Nah itu agak diperhatikan. Misal pada ayat 167 kita lihat matobi aso. Wa ma asabakum, jangan sampai so-nya itu kelebihan. Wa ma asabakum, nah itu kelebihan. Misalnya juga yang banyak tadi di ayat 167. Misal pada kalimat baris ketiga dari paling atas yaitu qalu. Nah, qalu, qa itu matobi'i, lu itu juga matobi'i. Maka harus sama panjangnya. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Jangan qalu. Nah, itu qa-nya kepanjangan. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Itu kelebihan matobi'inya. Jadi harus tetap diperhatikan. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Sama juga nanti kita cari matobi'i. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Nah ini matobi ini. Yaquluna. Jadi harus sama juga. Yaquluna bi afwahihim. Jangan. Yaqulu. Itu kelebihan. Atau yaquluna bi afwahihim. Nah itu kelebihan. Ingat matobi'i dua harokat saja. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Nah seperti itu. Sama juga pada lafaz wallahu. Ini dua harokat juga wallah ini. Gih? Dua harokat itu kayak satu ketukan gitu. Wallahu a'. Nah, jangan wallahu a'lamu bima. Nah, itu kelebihan. Jadi tetap harus dua harokat. Itu tentang matobi'i. Kemudian di ayat 166 yaitu pada kalimat fa bi'iznillah. Nah, ingat Bunda nggih, fa bi'iznillah zalnya itu jangan dipantulin ketika sukun nggih. Tapi dia mengalir saja. Misalnya yaumal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Jangan fa bi'iznillah. Nah, itu kurang tepat. Yang lebih tepat yaitu fa bi'iznillahi waliya'lamal mu'minin. Nah, seperti itu di ayat 166. Untuk selanjutnya pada ayat 168. Nah, tadi di sini pada kalimat baris kedua di ayat 168 yaitu pada kalimat an anfusikum. Nah, an itu izhar dulu baru ikhfa.

0: Nah, itu satu penampakan. Kemudian terakhir, ini juga mato bi'i. Nah, jadi harus tetap diperhatikan, ya. Mato bi'i. Itu pada kalimat, wala tahsabanna. Jadi harus konsisten panjangnya dua harokat. Misalnya, wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwata. Nah, ini mato bi'i ini. Ladina kutilu fi sabi. Nah, itu mato bi'i semua. Wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwata. Dengan ada yang panjangan, dengan ada yang kepanjangan. Misalnya, wala tahsabanna alladina kutilu fi. Nah, itu kepanjangan. Jadi harus berusaha konsisten di dua harokat. Lanjut, misalnya tadi. Bal ahyaun. Nah, kecuali ini baru lima harokat. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kurang lebih seperti itu. Okay? Bunda Mas Niyati. Insya Allah yang lainnya sudah keren, sudah bagus Bunda. Tinggal itu aja jadi PR-nya, mato bi'inya. Okay? Kurang lebih seperti itu.
1: Baik Ustaz, kita tidak terasa ini sudah menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa Ustaz, closing statement untuk belajar mengaji di malam hari ini terkait dengan makro kita dan juga pesan-pesan untuk pendengar agar tetap giat belajar mengaji.
0: Iya, Masya Allah nih, tidak terasa waktu kita sudah sebentar lagi. Jadi yang jadi perhatian pada makro ini yaitu tadi nih, matobi. Memang terkadang matobi ini karena kebawa dari kita kecil itu kurang diperhatikan sehingga keterusan sampai kita dewasa seperti ini. Jadi terus berusaha, yang namanya orang belajar itu semakin kita belajar maka kita akan merasa wah ilmu kita ternyata masih banyak yang kurang begitu. Itulah yang terjadi kalau kita terus belajar. Makanya di dalam hadis Rasulullah kita diminta untuk tetap belajar. Bahkan dari sejak lahir sampai liang lahat. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Apalagi belajar Al-Quran. Di mana Al-Quran inilah yang akan menjadi penerang hidup kita kelak di akhirat. Sebagai persiapan juga nanti. Sebentar lagi nanti akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita persiapkan dari sekarang bagaimana membaca yang baik dan yang benar. Tentunya dengan niat karena Allah Ta'ala. Demikian mungkin dari Tiang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Ustaz sudah bersama kita di Belajar Mengaji untuk malam hari ini. Semoga minggu depan di malam Jumat bisa luang dan menemani kita di Belajar Mengaji kembali.
0: Ya, insya Allah.
1: Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar Belajar Mengaji malam hari ini bersama Ustadz Fathul Hamdi. Dan mudah-mudahan tentunya niat belajar kita dan usaha kita untuk terus memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran ini bernilai pahala dan menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Langgar setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah masih kami temani Anda di Ruang Rindu RRI Pro 1 Mataram.

0: berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu kembali hadir hari ini ya, di hari Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Malam hari ini ada saya Bini Pertama kembali menemani pendengar di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 11 malam ya waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini ada jeretan lagu mancanegara tahun 2010 sampai yang terbaru ya, yang siap kami putarkan untuk Anda. Yang ingin bergabung silahkan di 0818020560000 atau di 646521. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Deni, jaga baik yang hati suka nabung.
0: Halo Mas Yogi, bagaimana kabarnya itu?
1: Sehat Bang.
0: Sudah pulang jualan?
1: Baru pulang ini.
0: Oke, mantap.
1: Baru selesai makan juga Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sekarang saatnya kita ngerokok, ngopi.
0: Nah, mantap.
1: Ya, salam-salam dulu Bang Benny.
0: Sila.
1: Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Nia, ada Mbak Maya, terus ada Inahir, ada Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Pak Sukri, terus ada Pak Jamaludin, terus ada Pak Ecan, ada Widya, Mila, terus ada Mbak Kiranti, terus ada Pak Menen, Pak Mangidin, terus ada Pak Fajar, ada Odes, ada Bang Medit, terus Pak Haji Herman, terus ada Pak Marisa, terus ada apa namanya, Mbak Ayu Ginusari, ada Bang Jin, terus ada siapa namanya cewek yang suka calling saya itu, pokoknya salam kenal ya. Terus ada Mejang Lai, Mejang Kayangan, ada Mbak Lali, semua-semua Bang Benny.
0: Oke Mas Yogi,
1: terima kasih Bang Benny yang baik hati suka nabung.
0: Terima kasih. Atau kembali Mas Yogi. Terima kasih ada Mas Yogi tadi di Mataram ya, membuka jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakang Mas Yogi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mai.
2: Gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Mancanegara yang terbaru-baru.
2: Coba sebutin siapa penyanyinya.
0: Ada Norah Jones, terus ada Bini, Omar Apollo, One Republic.
2: Apollo?
0: Omar Apollo. Ini featuring Kali Acis.
2: Kalau Republic itu?
0: Kalau One Republic itu Somebody to Love. Ini kayaknya tahu dah lagu ini. Pernah dengar
2: belum? Ya sudah, ayo.
0: Yeah.
2: Oke, salam dulu buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Yogi tadi, sehat selalu ya. Ada Raja, ada Sahril, kompakan aja. Ada Pak Herman, ada ini Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Bunda Masnia, Pak Andi, sehat selalu Pak Marisa, Pak Jamiludin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, Kinanti, Alvin, Bunda Marni, Pak Sukri, Pak Rian, Pak Bektimur, sama ini Bukartini, ada Mami Rian juga, kompakan aja, ada Anwar, ada Pak Bram, ada Bu Wija, gimana kabar, sehat selalu, ada Ayu, Bima Dutu, ada Chris Party, ada Blitawan, Bliwihi, ada Tinggu, Kompakan aja. Ada siapa lagi? Haris Kelana, sehat selalu. Ada Pak Pajar juga. Ada Widya sama suaminya. Ada siapa lagi ini? Nanti belakangan sudah yang masuk ya. Saya duluan. Ada siapa? Saya lupa. Ini Pak Nursah ya. Tidak pernah ada kabarnya Pak Nursah sekarang. Mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Ada Hataman juga, ada Jun juga. Kompakan aja buat fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan tetap sehat. Dan kru-krunya juga mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Termasuk Bang Benny. Bang Tetap Ganteng juga. Rukun damai bersama keluarganya di rumah. Ya, buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dan selalu berada di dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya ya.
0: Yeah.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mai. Semoga sehat selalu Mbak Maya dan keluarga di Mantang, Lombok Tengah. Selamat malam warga Lombok Tengah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga ya. Satu menit lagi di belakang Mbak Maya, sebenarnya sudah ke lagu pembuka ya untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bunda Kartini.
3: Selamat malam Kang Benny.
0: Halo Bunda Kartini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kang Benny?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Foto-foto
3: dulu ya.
0: Sila Bunda Kartini.
3: Salam buat Bunda Aisha, Bunda, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Masniang, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, Bapak Cipri, ada Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya volumenya, Mbak Ginanti, Mbak Ginca, Mbak Widya, Mbak Jang Listrik, Bunda Warni, Bunda Hir, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja. Halo.
0: Halo Bang, Bunda Kartini.
3: Ada Bang Irwan, Mas Yogi, Bapak Herman, Bapak Aliin, Bajang Lai, Bang Ordes, Bang Irian, Bajang Irwan.
0: Siapa lagi?
3: Semua salam sehat selalu. Kemudian Bang Benny sehat selalu. Semangat Bang Benny, semangat.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Kartini tadi di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur. Dan tentunya doa kami mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik pendengar, ada Mbak Lale, kemudian juga yang masih mencoba masuk di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya, nanti setelah beberapa lagu berikut kita akan kembali menyapa Anda di Ruang Rindu. Never could imagine

0: Baik, menarik kembali kita di Ruang Rindu ya. 21 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih lah setengah jaman ya waktu kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Langsung saja kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, bagaimana kabar?
1: Halo juga Bang Agen, Bang Benny. Alhamdulillah sehat. Kalau sebaliknya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lekok gak ada kabar-kabar hujan?
1: Dari Bang Benny.
0: Belum ada hujan kita ini ya.
1: Ya, belum ada hujan. Sedikit pun gak ada.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Lagunya macam negara sekarang?
0: Nggih, malam Jumat soalnya ini.
1: Ya udah, jadi mana yang bagus?
0: Siap.
1: Kita lahir tidak bagian sama Mbak Maya tadi.
0: Iya, dia duluan.
1: Oke. Mungkin dia buat Bang Alvin Kak Irwan.
0: Halo Mbak Kinanti.
1: Ya halo. Buat Ila Purbaya, Selan Haji, ada Pak Muhyiddin, Pak Mawin, terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Bang Syahril, Bang Kenjo, Mbak Ginza, ada Mas Yogi, Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Warni, ada Mbak Nirli, Ica Batu Muli, Mbak Mirian, ada Pak Marisa, terus ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, ada Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Bang Haris Rana, ada semua-semua Bang Beni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang atau apapun. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga, banyak umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, amin.
1: Selamat pulang, hati-hati jalan. Semangat ya Bang Beni.
0: Siap, semangat.
1: Dan jangan lupa bahagia ya.
0: Yeah.
1: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti. Anda Mbak Kinanti tadi di Lekok Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Roh Rindu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tenggo, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik. Ibu datang senang.
0: Kenapa?
2: Ibu kita datang senang nomor puan.
0: Oh, enggih.
2: Nah, enak kita minta sana main-main. Saya salam-salam juga.
0: Silahkan, Bang Tenggo.
2: Nah, Bapak Jamiluddin, Bapak Hakim, Pak Mawiin, Pak Mawiin, Pak Jerman, Pak Jisabuddin, Bunda Marni, Bunda Warni, Bunda Maya di Masa, Bunda Lalu, Bunda Masnya, Bunda Aika, Bunda Neri, Bunda Nanti, dasar-dasar semua. Amin.
0: Nggih.
2: Oke.
0: Ya.
2: Sudah sampai kemarin sama Badian?
0: Nah, belum ketemu tugas. Nanti kayaknya enggak lewat WA, langsung pas sisipan tugas kayaknya nanti Bang Tenggo.
2: Oh, enggak pakai WA?
0: Pakai, tapi maksudnya enggak enak lewat WA nanti kalau sudah ketemu langsung.
2: Oh iya, tolong ngomongnya?
0: Iya.
2: Oh, sudah sama. Tadi siapa meninggal? Tadi kedengar Bang Guru.
0: Tuan Guru Bagu.
2: Oh, kapan meninggal?
0: Hari ini.
2: Oh, hari ini. Yang berbuka kisah saya.
0: Nggih.
2: Di mana ada di Lombok Timur?
0: Lombok Tengah.
2: Oh, Lombok Tengah ya. Saya turut berbuka kisah ada pemainnya. Assalamualaikum Pak Men.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tenggo. Ada Bang Tenggo tadi di Mataram sekarang ya. Sudah tidak di Sumbawa lagi. Ya, pendengar, hari ini ya di pukul 13:37 siang tadi ya, ini ada kabar duka dari Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tirmuzi Badarudin yang lebih kita kenal dengan Tuan Guru Bagu ya, meninggal di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 di ICU RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kita doakan semoga tentunya beliau diampuni segala dosanya dan juga diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam Rong Rindu. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lale.
3: Halo juga. Gimana kabarnya Mas Beni Ganteng?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Lale gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sekarang sehat walafiat. Gak pusing gitu. Malam Rabu itu Mas Ben yang siaran.
0: Malam Rabu.
3: Enggih.
0: Iya kayaknya.
3: Oh, soalnya ada monitor kita pergi ke Mataram waktu itu. Makanya kali seminggu, satu kali seminggu jadinya dengar suaranya.
0: Anggi, yang penting tetap mendengarkan RRI.
3: Anggi, soalnya sama sakit. Di Mataram itu, sama sakit.
0: Anggi.
3: Tidak bisa ikutan. Yang mau bagi Mas Beni selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Berikan kesehatan juga. Semua keluarga di sana juga begitu sehat selalu. Salam-salam di sini.
0: Silakan Mbak Lale.
3: Yang pertama buat Bupati yang ada kemeraja mengalami selalu dengan kesehatan panjang umur dan rezekinya semakin dilancarin dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Barusan Pak Tindu di Mabes Sosial Yuki ya. Ada Pak Muin, ada Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Kenja, Pak Tindu, Pak Haji Sahbudin, Prof. Ordes, Pak Andi Gunung Sari, Pak Marisa, Mabes Sosial Yuki ya, buat semua-semuanya dan dari asal kerja tanpa terkecuali dalam kampus selatan. Moga saya selalu buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben selalu diberikan kesehatan panjang umur.
0: Amin.
3: Rezekinya semakin dilancarin. Agar diberi Allah SWT. Dan semoga Mas Ben selalu aturan bersama yang tersayang.
0: Amin.
3: Mas Ben, ngapun ngajinya.
0: Sampun.
3: Napi angin daring.
0: Apa itu?
3: Nanti jadi ikannya.
0: Kan apa tadi ya? Buat bebalung.
3: Jangan itu. Itu bahasa Bali itu ya, Mas Ben. Mas Ben, ini bahasa Bali nggak bisa ngerti gitu.
0: Iya kan, bukan orang Bali.
3: Oh nggih, walaupun yang bukan orang Bali tapi ya bisa ngerti lah dikit-dikit gitu. Mungkin besok tanggal 5 November mungkin pergi ke Bali.
0: Mudah-mudahan lancar perjalanannya Mbak Lala.
3: Ini soalnya ada kontakan mau sambil kita di sana gitu.
0: Siap.
3: Jadi maksudnya kita tanggi, maksud tanggiannya terlakunya yang langsung di tanggal sana tangkuri pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih tadi ada Mbak Lale di Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lale ya, bersama keluarga. Di belakang Mbak Lale. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda Marni?
1: Sehat Bang Denny.
0: Alhamdulillah, lama tidak dengar suaranya
1: Balik, Bunda Marni. Ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Lama sekali tidak jumpa bersama Bang Denny. Sudah sakit ini Bunda.
0: Oh, sekarang sudah sembuh Bunda Nggih?
1: Ya, alhamdulillah sembuh Bunda.
0: Alhamdulillah. Pak Sukri juga sehat nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam Ibu.
0: Sila Bunda.
1: Mbak Dinanti, terus harap Mbak Lala, terus harap Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Linya, harap Pak Kensu, semoga sehat keseluruhannya. Terus harap Bang Irwan, buat laku-laku lah Bang Denny.
0: Siap
1: Bang Denny, semoga sehat panjang umur murah rezeki, hati-hati di jalan pas pulangnya ya Bang.
0: Terima kasih Bunda.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Marni tadi ya di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda bersama keluarga di Lombok Timur. Baik, mendengar kembali kita ke lagu. Tentunya kita akan kembali ya setelah beberapa lagu berikut.

0: Baik, mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Dan sudah ada yang menunggu di ujung telepon, kita sahabat dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan Bang siapa ini?
1: Dengan Jaya di Sulawesi Selatan.
0: Oke, Bang Jaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik. Kalau Bung Penyar gimana kabarnya?
0: Baik juga Bang Jaya. Ini pertama kali masuk di Pro 1 Mataram?
1: Ya, sudah dua kali waktunya itu Mbak Sari menyiar.
0: Mudah-mudahan nanti sering-sering mampir ke Pro 1 Mataram, Bang Jaya ya.
1: Iya, ya.
0: Bang Jaya, ini malam hari ini lagunya lagu mancanegara tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saya bacakan playlist yang masih tersedia, siapa tahu mau milih.
1: Iya, ya.
0: Ada Kane dengan Treat, kemudian Ali and Jay, Listen. Kemudian ada Agnes Obel, Island of Doom. Sama terakhir Alexander, ini Hit Me If It Help.
1: Ya, itu yang terakhir.
0: Yang terakhir, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Herman di Lombok. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Dan mendengar RRI Persatu Mataram tanpa terkecuali. Semoga dalam hidup Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Jaya tadi ya dari Sulawesi Selatan ya. Ini mendengar pendengar lintas daerah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan kita di luar daerah juga mampir lagi ya. Lama ini enggak kedengaran suaranya. Baik, kita sampai dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat rindu, selamat rindu. Selamat malam Mas Lendi.
0: Selamat malam juga Bunda Hil. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Balinya gajah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pantun ngopi gajah.
0: Ada teh di Bruga nih ke.
2: Iya, alhamdulillah ya.
0: Enggih.
2: Sampun polis punggungnya enggak sakit lagi ya.
0: Sampun berorah kemarin.
2: Alhamdulillah. Sekarang udah polis udah baik.
0: Jadinya. Alhamdulillah sudah sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat keluarga di Lombok Timur.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Kalau lagunya sih, baca nanti Mas Bendi Gagah ya.
0: Siap, Bunda Hil.
2: Iya, salam-salam sedikit gagah. Sebeling Mas Bendi Gagah, dan teman-teman sukses selalu.
0: Amin.
2: Lancar hati kita, lancar rezeki, lancar segala-galanya juga ya.
0: Iya, amin.
2: Sebelum damai bersama keluarga di rumah, keluarga yang ada di sini, sudah sukses kita ya. Terus ada Mbak Ila, ada Pak Irwan juga yang selalu kesaturan bersama Mbak Ila ya. Terus ada Kinanti, ada Mas Yogi, ada Bang Pajar, ada Bang Tenggo, ada Mawa Indra

0: gedor juga, terus ada wajah lama juga ya, terus ada Miriam, ada Kecendrian, ada istri barangnya Bunda Marni, terus ada Bunda Masnya, Bunda Aisyah juga ya. Gimana kabarnya Bunda Masnya, sudah selalu keluarga di Lombok Barat ya. Terus ada Pak Gedor, ada Pak Pancel, terus ada Raden Gedor juga, sudah selalu ya. Ampun nih, Mas Beni ganteng.
1: Siap.
0: Mas Beni selalu selamat beraktivitas, lancar segala-galanya juga ya.
1: Ya, amin.
0: Bekerja ya di udara RI Radio ya. Oke, Bunda, tinggal lagunya. Yang pamit, Mas Rokhi Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil ya di Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda bersama keluarga tentunya. Di belakang Bunda Hil, selamat malam Ruang Rindu.
2: Yang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ordet. Tadi coba masuk lewat 634 ya?
2: 23 aja.
1: Ya.
2: Tapi ini apa, sinyalnya main-main ini.
1: Enggi, yang coba angkat terputus langsung tadi.
2: Iya, makanya tadi sinyalnya ini main-main makanya.
1: Sampun selesai aktivitasnya nih ke Bang Ordes?
2: Alhamdulillah baru selesai ini ada orang apa selamatan karena kemarin 9 hari ada lagi nyambut anu meninggal dunia ini.
1: Ah, enggak.
2: Jadi sambil apa tuh menyelesaikan juga jadi Bang Beni hari apa ya anu malam tuh saya kan sempat ya.
1: Enggak, malam Rabu nih ke?
2: Malam Rabu kali itu saya mau anu dari telat pulang. Lagunya udah ya, gua dia anu ya.
1: Nggih.
2: Nah. Salam dulu ya.
1: Silak-silak banget ya. Nah,
2: salam sama Bang Yogi. Kemudian Bunda Lale, Bunda Kartini, Bunda Warni, Mbak Maya, Kinanti, Mbak Ila, Kinza, belum pernah mantu nih Kinza ya. Kemudian Bang Kinzu, Bang Tinggu tadi. Kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Badang Lae, Bang Ataman, Bang Mirian, siapa lagi Bu, ini Widya, kemudian apa yang di Lombok Timur ya,
1: Bunda Marni atau siapa nih
2: kan, Bunda Marni dengan Mbak Kartini tadi, kemudian Pak Mawiin dan semua Bang Bani ya.
1: Siap yeah.
2: Nah, semoga Bang Bani tetap sehat walafiat dan dapat rezeki yang mengalir sampai intinya ya.
1: Amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Alhamdulillah sudah selesai aktivitasnya tadi ya Bang Ordes katanya. Bisa beristirahat lebih awal ya. Biasanya begadang Bang Ordes. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
1: Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bajang Kayangan, bagaimana kabar malam hari ini?
3: Iya, bagaimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Linggih, bagaimana kabarnya? Sehat, nggih?
3: Alhamdulillah sehat. Lagu apa sekarang yang
1: lagu mancanegara nih, Kak?
3: Yang apa-apa?
1: Yang tersisa nih, Kak, ada Alexander sudah sanain, Alexander 23, Hit Me If It Help. Terus Kin.
3: Ya.
1: Anggih siap.
3: Iya. siapa tadi tuh?
1: Tadi ada Bang Ordes.
3: Oh, Ordes ya. Bang Ordes. Ada Mas Yogi, ada Bunda Maya. Katanya Maya, ada Kinanti. Ada Pak Mawiin. Bang. Buat semuanya ya.
1: Siap Bang Wajang.
3: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Deni.
1: Yang?
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bang Bajang Kayangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bajang Kayangan di Lombok Timur. Gitu. Semoga tentunya kita semua dalam kelindungan Allah dan tetap diberikan kesehatan ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Mbak Nelly, bagaimana kabar?
4: Baik. Mbak Nelly, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nelly, Lombok Barat ya?
4: Iya, Lombok Barat.
1: Oh, siap.
4: Gitu ya.
1: Sila.
4: Pegang kayangan tadi. Buat ada juga buat Raja, buat Bayla, buat Nanti, buat Mama Urwa, Bang Irwan, terus buat Pak Mawiin, Pak Jamiludin, Mas Yogi, terus buat Mas Tenggo, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, terus buat Bunda Marni, buat Bunda Maya, buat Ica Petemuli, buat Mami Ria, buat semuanya aja Mas Denny ya.
1: Siap Mak Nelly.
4: Jadi Mas Denny, makasih kita ya.
1: Nggih.
4: Jadi Mas Denny, terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali Mak Nelly. Waalaikumsalam. Mbak Nelly di Narmada tadi ya. Oke. Dan pendengar, kita ke lagu dulu. Ada Alexander 23 dengan Hit Me If It Helps.
5: I wonder if your therapist likes me. I guess it depends on how much of the truth you tell to her. And I wonder if your brother wants to fight me. Would he change his mind if he saw his big sister at her worst? So tell your friends I'm evil. Write songs that say I suck. And roll your eyes when people ask about us.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 16 Oktober 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kembali kami menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Bersama saya Andi Suhandi, ditemani rekan operator ada Amelia. Dan pendengar Pro 1 Radio Mataram, mengawali pagi ini seperti biasa kami akan mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Tubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, hingga nanti kita akan ikuti kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda mengikuti secara langsung rangkaian ibadah subuh dari Masjid Tubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

বল, আল্লাহ আকবার। আল্লাহ লিমান হামিদা,

الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Kota Mataram di mana saja berada, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri MA dengan tema kajian tafsir Quran Surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 40 sampai dengan 43. Insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu suruk pada pukul 05.49 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarrum Faliyat Tafaddal Mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidz, yang kami hormati segenap pendengar Radio Republik Indonesia Mataram, yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur seraya mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, kita uraikan satu persatu nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, maka sehebat siapapun kita, sebagus apapun hitungannya, dia tidak akan mampu menghitung, menguraikan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja Bapak Ibu, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini saja, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi tambahan nikmat yang lain, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat bisa kita melakukan amal saleh. Subhanallah, inilah yang kita sebut nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Abdan syakuro, hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersyukur paling tidak dia akan mendapatkan tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kita pandai bersyukur, Bapak Ibu, maka Allah akan ridha kepada kita. Allah akan merestui kita. Subhanallah, bila mana Allah sudah ridha terhadap hambanya, walaupun seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini mau menolak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin bisa menyetop sesuatu yang Allah sudah ridha atas hambanya. Hal yang sama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya seluruh penduduk bumi ini semuanya bersepakat untuk membantu kita, menolong kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merestui itu, Allah tidak ridha akan itu, maka tidak mungkin terjadi sesuatu yang kita harapkan tadi. Inilah nikmatnya mendapat atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara upaya kita agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Pandai-pandailah kita bersyukur. Jangan kita bersyukur kalau kita mendapatkan uang saja, Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan materi baru kita bersyukur. Padahal nikmat hadirnya kita di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita tidak ada kekurangan apapun, itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia sedang berterima kasih atau dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap syukur yang kita hadirkan di hadapan Allah itu akan kembali nilainya kepada kita. Bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi kita semua yang akan memperoleh nilainya. Sehingga kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ridhonya, semua itu kembali kepada kita. Dan yang terakhir, ayat yang sering Bapak Ibu dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua ini menjadi penyemangat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan curahan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita masih melanjutkan kajian surat At-Tur, tepatnya ayat yang ke-40 sampai dengan 43. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mengkaji ayat ini, terlebih dahulu akan tiang bacakan untuk kita simak bersama, memperhatikan bersama. Mudah-mudahan dengan kita menyimak, memperhatikan, itu semua menjadi jalan kita untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.

Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih berlanjut dari ayat-ayat yang sebelumnya berkaitan dengan celaan Allah. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih spesifik lagi, ini adalah bentuk celaan Allah, teguran Allah kepada musyrikin atas apa yang mereka pandang atau yang mereka lihat dari sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, melakukan dakwah, mengingatkan mereka, memberikan seruan terhadap mereka, selalu saja ada cemooh-cemooh, selalu saja ada penghinaan. Bahkan sebelum kita di sini beberapa minggu yang lalu, kita juga membahas setiap nabi yang hadir ke dalam satu kaum pasti mendapatkan cemoohan, pasti mendapatkan pertentangan dari para kaum-kaumnya. Maka hal yang sama dengan apa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat ini masih melanjutkan sebelumnya berbagai macam celaan-celaan yang disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau dakwahkan. Maka di ayat ini Allah SWT menegaskan lagi

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau minta bayaran? Apakah engkau meminta upah dari apa yang engkau lakukan, dari dakwah yang engkau laksanakan, sehingga itu akan menjadi beban, hutang yang berat bagi mereka? Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan yang menjadi bagian daripada peringatan serta celaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang ini tidak menghendaki dakwah baginda Nabi, bahkan mereka menjauh dari dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, inilah tugas para nabi, Bapak Ibu. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah. Hal yang sama, Bapak Ibu, setelah berakhirnya masa para nabi dilanjutkan oleh para ulama. Sehingga al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena walaupun berakhir periodisasi atau masa para nabi untuk menyampaikan risalah Allah, maka dia tetap berlanjut sampai hari kiamat. Karena itu dakwah ini sama dengan orang berjihad, Bapak Ibu. Kalau dalam hadis disebutkan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad itu berlanjut sampai hari kiamat. Artinya sampai menjelang hari kiamat, datangnya hari kiamat. Hal yang sama dengan dakwah. Maka dakwah itu tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Apalagi sampai ada alasan-alasan yang bersifat material. Coba saya tanya di sini. Ada enggak ustaz yang duduk di sini minta upah sama Bapak? Nah, kamu mengeluarkan sekian, kamu mengeluarkan sekian, kamu mengeluarkan sekian. Atau ada enggak di antara ustaz yang mengatakan, saya kalau tampil dakwah harus budgetnya sekian? Ada? Kalau ada seperti itu berarti menyalahi etika. Itu sudah keluar dari konteks. Itu yang tiang sebut offside. Kenapa? Karena dai itu tidak boleh minta. Bedakan diberi dengan meminta. Ya, meminta itu tidak boleh. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tamnun tastakthir, jangan engkau meminta sesuatu yang lebih dari apa yang engkau lakukan. Itu dalam surat Al-Muddatsir, di ayat-ayat pertama yang turun dalam konteks dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingati oleh Allah SWT, jangan minta upah. Perihal kalau misalnya ada orang yang memberi sesuatu kepada para da'i kita, apakah itu boleh atau tidak? Pemberian tentu tidak boleh ditolak. Ya. Tetapi jangan sampai menjadi alasan kalau dia mau berdakwah harus dibayar terlebih dahulu. Atau harus mendapatkan upah baru dia mau berdakwah. Ini namanya jualan. Yang tidak boleh itu adalah memperjualbelikan ayat-ayat ini. Sehingga jangan sampai kadang-kadang kita memahami ikhlas itu dengan pemahaman yang kurang pas. Ikhlas itu, Bapak Ibu, memberi sesuatu yang terbaik. Selalu tiang katakan, orang ikhlas itu adalah memberi sesuatu yang terbaik. Bukan memberi apa adanya. Yang penting kita bersedekah kok, Pak. Oh, salah. Keliru kalau ada orang mengatakan ikhlas itu yang penting. Makanya kalau dalam konteks sedekah, Bapak Ibu, disebutkan afdalus sadaqati antasaddaqa wa anta syahihun sahihun. Sedekah yang terbaik itu adalah memberi di saat Anda sayang harta itu. Coba, itu yang benar. Pemberian yang paling utama adalah memberi di saat Anda benar-benar menyayangi harta itu. Makanya coba lihat surat Ali Imran ayat 92, Allah SWT tegaskan,

Apa artinya Bapak Ibu? Lantana lul birro. Kita tidak akan pernah sampai kepada satu kebaikan, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Para ulama tafsir bahkan menyebutkan al-birro itu dengan surga. Anda tidak akan pernah menuju surga, masuk surga, sebelum kita memberi sesuatu yang paling kita cintai dari apa yang kita miliki. Ada yang pernah bersedekah seperti itu? Memberi sesuatu yang paling dia senangi. Kalau kita bersedekah, biasanya yang kita sedekahkan itu yang biasa-biasa atau yang paling? Saya kasih contoh. Kalau kita punya uang di dompet, di tabungan, contohnya Pak Jilham, saya mau tanya Pak Jilham, di dompet kita ibu-ibu ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Yang paling disenangi yang mana di antara ini? Enggak, yang paling disenangi, yang paling kita sayang berapa? Maka idealnya kata Allah SWT, orang itu baru dikatakan baik dan baru bisa memperoleh surga kalau dia bisa mengeluarkan sesuatu yang paling dia sayangi di antara yang ada. Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan itu semua? Makanya mencapai keikhlasan itu berat. Itu contoh, inilah yang disebut dalam hadis, disebutkan sedekah yang paling baik sedekah di saat Anda sayang harta itu. Itu satu dalilnya. Kemudian surat Al-Imran tadi, kita belum dikatakan baik, termasuk saya, sebelum kita mengeluarkan yang terbaik, yang paling kita cintai dari harta kita. Kapan itu kira-kira itu ya? Kapan kita pernah melakukannya? Sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan itu. Ya itu contohnya tadi, di dompet kita saja ada uangnya, yang paling kita cintai itu nominal yang paling besar, ternyata kalau hari Jumat sudah mainnya 2.000. Ini sebentar hari Jumat ini, kita sholat Jumat, coba lihat nanti, yang keluar itu adalah yang paling kecil, yang kita tidak senang. Berarti belum kita masuk dalam predikat afdhalus shadaqah tadi, belum masuk kategori sedekah yang utama. Selalu alasan kita apa? Oh, yang penting ikhlas. Itu tandanya tidak ikhlas. Orang yang menyebut yang penting ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas Bapak Ibu, dia sudah tidak lagi melihat nominal. Siapa contohnya? Selalu yang kasih contoh Qabil dan Habil. Bapak Ibu, saat setan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan setan di hadapan Allah itu hanya satu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hidup kami ini, setan-setan ini, sampai hari kiamat. Biarkan kami hidup.

saya juga tidak mau sendirian. Kalau saya, keluarga setan saja yang di neraka, wah, kosong nanti neraka. Maka saya harus mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Dan saya tegaskan di hadapanmu ya Allah, kecil bagi setan untuk menggoda manusia. Tidak ada yang sulit. Kalau model manusia, kecil bagi saya, kata setan. Cuma yang tidak bisa saya ganggu-gugat, tidak bisa saya celakakan, tidak mungkin saya mampu menggodanya, hanya satu orang saja ya Allah. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Hanya itu yang tidak bisa diusik oleh setan. Kalau yang setengah ikhlas, apalagi enggak ikhlas, ah itu kecil bagi setan. Nah, jangan-jangan kita juga belum sampai tahapan itu nih, yang benar-benar ikhlas. Karena ikhlasnya Qabil dan Habil itu beda. Hati-hati, jangan berpikir orang tidak ikhlas itu tidak memberi. Memberi dia. Qabil dengan Habil, untuk mendapatkan perempuan yang diinginkan Bapak Ibu, dia harus mengeluarkan harta terbaiknya. Itu syaratnya. Maka Qabil, karena dia tidak ikhlas, kurang ikhlas, dia mengeluarkan. Tetapi semua hasil tanaman yang buruk-buruk dicampur dengan yang baik. Yang buruknya ada, yang baiknya ada, dicampur supaya kelihatan banyak. Kalau Habil Bapak Ibu, dari semua hewan ternak yang beliau miliki, dia pilih yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling bagus tampilannya, yang mungkin juga paling mahal harganya, dia keluarkan itu. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu Habil? Karena ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak bisa di stop keinginannya. Dia tidak pernah ragu untuk melakukan yang terbaik. Itulah ikhlas. Maka jangan-jangan kita baru sampai, mohon maaf, ikut-ikutan. Yang penting kan begitu. Makanya nanti kita buktikan ini hari Jumat ini. Kalau masih main 2000, masih tahapannya Qabil. Bukan berarti dia tidak bersedekah. Bersedekah tapi tahapannya masih Qabil. Tapi kalau sudah naik sedikit, 20, 50, 100, sudah mendekati jalannya Habil. Kira-kira kalau Bapak Ibu di sini mau Qabil apa Habil? Mau Qabil apa Habil? Nih yang dengar melalui radio ini, nanti tolong hari Jumat ini, kita ini menjadi Qabil atau Habil sangat ditentukan perjalanan kita nanti saat kita sholat Jumat. Kalau masih mainnya 2000, tetap kita bersedekah, tetapi tingkatannya masih Qabil. Bukan berarti tidak bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak boleh itu adalah meminta upah dari dakwah, menentukan tarif. Saya mau ceramah ke Bapak, saya harus dapat sekian. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sudah tidak ikhlas melakukan dakwahnya. Tetapi kalau misalnya ada orang yang berdakwah, lantas dia diberikan untuk transportasinya, karena dia mungkin merasa cukup, sudah banyak, tidak mau ngambil, itu adalah pilihan dia. Kalau dia ambil, bolehkah dia mengambil? Boleh. Jangan sampai dia memahami setiap ikhlas itu adalah tidak menerima apapun. Itu yang keliru. Makanya ada pemahaman ikhlas dari salah seorang ustadz. Dulu ada ceritanya ustadz mengajar Bapak Ibu. Begitu mau pulang ngajar ngaji, dikasih transportasi. Oh jangan, saya ikhlas. Kedua kali dia datang, dikasih, oh enggak, saya ikhlas, saya takut mengganggu ikhlas. Ketiga, terlambat datangnya. Ustadz di mana posisi? Iya, bensinnya belum ada ini, jadi enggak bisa berangkat. Makan itu ikhlas. Jadi memahami ikhlas itu seolah-olah tidak menerima sesuatu apapun. Inilah Bapak Ibu sesuatu yang salah dipahami. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad,

0: mereka itu tidak mau mendengar dakwah. Apakah mereka berat karena Anda minta uang kepada dia sehingga seolah-olah uang itu membebani dia? Karena dalam tradisi apapun, Bapak Ibu, kalau kita minta tolong tukang misalnya mengerjakan sesuatu, kan ada bayarannya. Nggak bisa kita minta tukang itu gratis dong, Pak Tukang. Saya mau renovasi rumah saya ya, tolong ya dikerjakan. Mungkin hari pertama dia ngerjain, kedua tukangnya hilang, Pak. Karena itu udah menjadi apa, kebiasaan umum. Meminta sesuatu dalam konteks yang kita inginkan, ya di situ ada konsekuensinya. Sehingga apa kata Allah SWT, apakah Anda membebani mereka, wahai Nabi Muhammad? Terlalu berat Anda minta sesuatu sampai mereka harus berhutang, harus meminjam ke sana kemari, sehingga mereka tidak mau melakukan atau mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ternyata tidak juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini menjadi jawaban bahwasanya para nabi dan rasul, para dai itu tidak ada yang meminta upah. Maka kalau ada yang meminta upah atau menentukan tarif, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Wa amma indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka memang sudah paham alam gaib sehingga sebenarnya dia sudah menulis apapun yang baik-baik itu? Dia sudah tahu hari kiamat, bagaimana padang mahsyar, bagaimana surga neraka, karena dia sudah punya ilmu gaib. Bapak Ibu, tidak ada orang yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Ya, ini harus kita yakini. Hal-hal yang gaib itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanallah, Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Kalau Allah itu mengetahui segalanya, berbanding terbalik dengan manusia. Kalau ada orang yang mengatakan begini, begini, begini, mungkin itu hanya bentuk rekaan-rekaan saja melalui pengalaman, ya, mengalami apa, melalui sebuah proses panjang. Sama halnya dengan BMKG, ya. BMKG itu dia cermat melalui sebuah pengamatan ilmu, ya, makanya dia dasarnya ilmiah, tetapi tetap saja dia tidak bisa kita katakan itu kebenaran 100%. Itu hanya bisa, makanya prediksi namanya, ya, sesuatu yang bisa jadi atau bisa juga tidak terjadi, itu namanya prediction. Dia tugasnya hanya memprediksi, oh jam segini insya Allah hujan, kalau menurut pemahaman dia sebagai seorang ilmuwan. Tetapi belum tentu. Maka kalau kita berbicara alam gaib yang sebenarnya itu, yang mengetahuinya itu hanya Allah SWT. Kalau kita jelas, manusia itu tidak ada kemampuan untuk mengetahui alam gaib. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sama firman Allah SWT, karena ini adalah alam gaib, termasuk apa yang kita terjadi besok hari pun kita tidak tahu. Juga kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi besok, termasuk di mana kita akan meninggal dunia, itu kita tidak ada yang tahu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah umur al-ghaibiyah, termasuk masalah-masalah yang gaib yang tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka celaan Allah SWT terhadap orang kafir Quraisy, orang-orang yang musyrik ini apa? Apakah mereka sudah tahu alam gaib sehingga mereka tidak mau beriman kepadamu? Dia sudah tahu masa depannya, dia tahu kemana arahnya mereka. Itu adalah bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam tafsir biasanya disebut dengan taubih. Taubih itu adalah teguran yang sifatnya celaan. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun, atau orang-orang ini memang melakukan tipu daya atas Allah SWT. Dia mau menipu Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak mungkin kita bisa menipu daya Allah SWT. Jadi kalau kita saat ini ada di antara kita yang melakukan dosa, maka sebenarnya dia ingin menipu Allah. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf tidak mau melakukan kewajibannya, maka sama dengan dia menipu Allah SWT. Maka jangan sampai kita dikatakan menipu Allah SWT. Terakhir, am lahum ilahun ghairullah, atau apakah mereka itu punya Tuhan selain Allah yang mereka sembah, yang mereka yakini, dan itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah SWT. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang mereka sekutukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebenaran, termasuk apa yang disampaikan oleh para ulama itu adalah bagian daripada kebenaran. Maka prinsip yang harus dihadirkan bagi kita umat Islam adalah sami'na wa ata'na. Jangan berprinsip seperti orang Bani Israel, sami'na wa asaina. Kalau orang kafir, orang Bani Israel, ya kami dengar tetapi kami abaikan. Kalau kita, mudah-mudahan termasuk golongan kita dengar dan kita laksanakan semua perintah itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang ditutup tadi dengan kajian subuh ya, yang disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Lalu Ahmad Zainuri MA, yang membahas tafsir Quran surah At-Tur ayat 40 hingga ayat 43. Dan mendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya nanti kami akan terus menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Semangat pagi ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kita kembali menyapa pagi Anda ya di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Hari ini 16 Oktober 2026. Semoga pagi ini membawa kesehatan ya, ketenangan hati, kemudian semangat yang baru untuk menjalani berbagai aktivitas Anda di hari Jumat ini. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap di rumah ya untuk persiapan menuju tempat kerja, selamat memulai aktivitas Anda. Kemudian untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, tetap hati-hati dijaga, konsentrasi dijaga, kemudian pastikan selamat sampai tujuan. Dan bagi rekan-rekan yang di instansi pemerintahan deh yang masih menerapkan WFH, selamat bekerja dari rumah, tetap semangat, produktif, dan jaga kualitas pekerjaan. Mari kita jalani hari ini dengan senyum, dengan bahagia, dan insya Allah penuh keberkahan. Bersama kami di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, salah satu lagu dari penyanyi yang cukup punya talenta ya, ada Ejay, Audrey Yuna, dan Reyami dengan lagunya Golden. Dan lagu ini pendengar membawa kita ke menit 20 lepas dari pukul 6 pagi di pagi hari ini. Melengkapi suasana pagi hari ini ya, untuk aktivitas Anda yang mungkin hari ini Anda punya aktivitas di luar, ataupun mungkin Anda punya kegiatan-kegiatan di luar ruangan ya, perlu mengetahui seperti apa perakiran cuaca hari ini. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, hari Jumat 16 Oktober 2026, di mana informasi perakiran cuaca Nusa Tenggara Barat kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi perakiran cuaca Nusa Tenggara Barat Jumat 16 Oktober 2026. Kami awali menghadirkan informasi perakiran cuaca dari wilayah NTB paling timur ya, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu, di mana Kota Bima dan Kabupaten Bima serta Dompu hari ini diperkirakan akan cerah-cerah saja, panas pol. Dimana suhunya berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 44 hingga 90%. Tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, Sumba Besar hari ini juga cerah ya sepanjang hari dengan suhu yang lumayan panas, yakni 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban 36 hingga 96%. Baik, kita melihat beberapa wilayah ataupun kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau cerah juga dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 88%. Beda halnya dengan Lombok Tengah. Lombok Tengah hari ini berawan ternyata ya, dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 81%. Kalau tadi Lombok Timur cerah, kemudian Lombok Tengah berawan, Lombok Barat, ya Lombok Barat hari ini juga cerah, begitu pun juga dengan Lombok Utara dan Kota Mataram ya. Lombok Barat, kemudian Lombok Utara dan Kota Mataram hari ini juga cerah, sama seperti Lombok Timur, kemudian beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sumbawa hari ini cerah sepanjang hari dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 84%. Demikian informasi perakiran cuaca kami hadirkan untuk hari ini ya, Jumat 16 Oktober 2026. Informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat yang kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menyemangati pagi Anda ya di hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Bagi yang saat ini sedang menikmati sarapan bersama keluarga ya, semoga sarapannya menambah energi untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Dan untuk yang sedang bersiap menuju tempat kerja, tetap semangat. Bagi adik-adik juga yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah, begitu juga mahasiswa yang hendak ke kampus ya, selamat belajar. Dan semoga hari ini banyak ilmu ya, serta pengalaman baik yang bisa didapatkan. Nah, ada satu kebiasaan juga ya, kalau hari Jumat identik dengan hari Jumat ini kegiatan imtak di sekolah-sekolah ya, maupun di sejumlah instansi pemerintah. Semoga kegiatan imtak hari ini menjadi ruang ya untuk memperkuat keimanan, kemudian memperbaiki akhlak sekaligus mengingatkan kita agar selalu menjaga sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ada tips ringan untuk hari ini pendengar, sebelum terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas Anda, mari luangkan sebentar ya waktu untuk menata niat, kemudian menyusun prioritas ya, tentukan apa yang paling penting untuk diselesaikan hari ini, dan jangan lupa sarapan, kemudian cukup minum air putih, dan tetap jaga kesabaran di perjalanan. Dan pastikan dong untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Yeah.

Lagu dari boyband asal Amerika ya, yang namanya tentu sudah sangat akrab di telinga para pecinta musik, khususnya mereka yang tumbuh bersama lagu-lagu 90-an. Apakah Anda termasuk? Lagu yang tadi adalah lagu We've Got It Going On ya, salah satu lagu awal yang ikut memperkenalkan karakter musik dari Backstreet Boys dengan irama yang energi, kemudian beat yang kuat ya, dan nuansa pop yang mengajak kita untuk ya sedikit menggerakkan badan. Semangat pagi untuk Anda pendengar di hari ini. Terima kasih masih setia untuk mendengarkan ya siaran kami Pro 1 RRI Mataram, Kadar Informasi dan Inspirasi. Hari ini 16 Oktober. Ada peringatan apa saja ya untuk hari ini? Dari beberapa artikel yang kami temukan, hari ini ternyata 16 Oktober merupakan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Dan ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan pangan dan akses makanan yang adil bagi semua orang. Kemudian hari ini juga merupakan Hari Parlemen Indonesia, merupakan peringatan untuk mengenang lahirnya lembaga legislatif di Indonesia setelah kemerdekaan ya. Dan untuk Anda para pecinta kucing, hari ini dijadikan sebagai Hari Kucing Sedunia. Pas ya hari Jumat. Jadi ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pelindungan dan keberadaan kucing ya. Jadi untuk Anda yang mungkin pecinta kucing ataupun menemukan kucing di jalan ya tidak apa-apa, sebagai bentuk Hari Kucing Sedunia, kasih makan untuk kucing-kucing yang ada di jalanan yang mungkin terlihat lapar atau butuh bantuan ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, pastikan nanti di pukul 7 kami akan hadirkan juga beragam informasi dalam Warta Berita NTB Pagi. Untuk Warta Berita NTB Pagi ini pendengar, nanti Anda bisa menyimak ya informasi terkait tentang PON 2028 di mana Mohan Roliskana menyiapkan berbagai program strategis. Selain itu juga Anda juga menyimak nanti informasi tentang pemerintah Provinsi NTB yang akan menggelar salat istisqa di halaman kantor Gubernur NTB pagi ini. Informasi tadi Anda bisa menyimaknya ya nanti di pukul 7, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kadar Informasi dan Inspirasi.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: terpisahkan.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita Nusa Tenggara Barat ya. Sekali lagi untuk Warta Berita NTB pagi ini, nanti Anda bisa menyimak informasi mengenai strategi Mohan Roliskana ya dalam menuju PON 2028 dan informasi mengenai Pemprov NTB yang akan menggelar sholat istisqo di halaman kantor gubernur NTB pagi ini. Rangkaian berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi kita nantikan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ya 2008 ya tentu kita memasuki PON lah. Disitu kemudian ada pertandingan. Kalau kemudian 2009 nanti kita lakukan evaluasi.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan sehubungan dengan musim kemarau yang cukup panjang ini.
0: Menuju PON 2028, Mohan Roliskana menyiapkan berbagai program strategis. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar sholat istisqa di halaman kantor Gubernur NTB pagi ini. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya, Warta Berita NTB pagi ini, Jumat 16 Oktober 2026. Menjelang perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional 2028, cabang olahraga biliar Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan latihan. POPSI NTB juga telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue biliar dan PON 2028. Reporter Syahmanaf melaporkan.
3: Khususnya cabur biliar yang direncanakan di NTB ini, saya rasa harus segera kita peladakan.
4: Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI, Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan atlet biliar menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Penguatan materi latihan, pemetaan atlet potensial hingga keikutsertaan dalam turnamen resmi menjadi fokus untuk menjaga peluang NTB meraih medali. Ketua POPSI NTB Dodi Al-Khaidir menegaskan persiapan atlet perlu dilakukan sejak dini melalui pemusatan latihan daerah, terutama pada nomor-nomor unggulan yang sebelumnya berhasil menyumbangkan medali bagi NTB pada ajang PON di Medan 2024.
3: Saya rasa harus segera kita peladakan, harus segera kita berikan materi-materi khusus kepada para atlet. Karena ada nomor-nomor unggulan kita, termasuk nomor-nomor yang pernah kita raih medali kemarin di Medan. Jadi nomor-nomor itu yang harus kita kuatkan. Bukan berarti nomor lain juga tidak kita kuatkan, kita kuatkan semua.
4: Selain kesiapan atlet, venue pertandingan juga menjadi perhatian POPSI NTB dalam menyongsong PON 2028. Dodi mengungkapkan pihaknya bersama pengurus besar POPSI dan KONI telah melakukan peninjauan lokasi pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, lokasi yang ditinjau dinilai cocok untuk digunakan sebagai venue pertandingan biliar. Kendati demikian, POPSI NTB tetap terbuka terhadap kemungkinan penggunaan lokasi lain apabila tersedia venue dengan fasilitas yang lebih baik.
3: Kalau venue mungkin saya rasa tidak ada, karena saya sudah survei bersama PB dengan KONI kemarin, tahun kemarin, lokasinya cocok, tapi jika ada yang lebih baik dari itu, kita akan menggunakan yang lebih baik dari itu.
4: Menurut Dodi, kesiapan venue perlu menjadi bagian dari perencanaan secara menyeluruh agar pelaksanaan pertandingan dapat berjalan optimal. Karena itu, selain membangun kesiapan atlet melalui latihan dan kompetisi, aspek sarana dan prasarana juga perlu dipastikan sesuai kebutuhan pertandingan.
0: Persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mulai menjadi perhatian KONI Lombok Tengah. Selain mempersiapkan atlet untuk berlaga, Lombok Tengah juga bersiap mendukung penyelenggaraan PON, termasuk dari sisi kesiapan venue pertandingan. Maya Oktarifa melaporkan.
5: PON itu sudah menunggu, ya, tugas kita tidak hanya menyiapkan atlet, tetapi menyiapkan venue-venue.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lombok Tengah mulai menyoroti kesiapan daerah dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Selain mempersiapkan atlet, Lombok Tengah juga perlu memastikan kesiapan venue jika dipercaya menjadi salah satu tuan rumah pertandingan. Ketua KONI Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, PON 2028 menjadi pekerjaan besar yang harus dipersiapkan sejak dini. Terlebih pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut akan melibatkan sejumlah kabupaten kota di NTB. Karena itu kesiapan sarana olahraga menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikoordinasikan dalam persiapan menuju PON 2028. Bagi Lombok Tengah, peluang menjadi tuan rumah pertandingan juga menjadi tantangan tersendiri. Kesiapan venue perlu mendapatkan perhatian agar daerah tidak hanya menjadi bagian dari penyelenggaraan tetapi juga mampu mendukung kelancaran kompetisi.
5: Gawe besar kita di 2028, PON itu sudah menunggu. Ya, tugas kita tidak hanya menyiapkan atlet, tetapi menyiapkan venue-venue ya, sebagai tempat berlomba dan pertanding di PON 2028. Ada beberapa venue, ini kan disebar di kabupaten kota di NTB. Ya. Nah ini kita akan siapkan. Kemudian untuk atlet, ya, saya yakin itu nanti menjadi apa namanya, KONI Provinsi bekerja sama berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Kota di sana, ya, di provinsi. Ya.
6: Sementara itu untuk persiapan atlet, Firman menyebut KONI Provinsi NTB akan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Kota. Program pelatihan atlet untuk menghadapi PON nantinya akan disiapkan di tingkat provinsi. Firman pun berharap koordinasi antara KONI Provinsi dan Kabupaten Kota dapat berjalan baik sehingga persiapan PON 2028, baik dari sisi atlet maupun venue pertandingan, bisa dilakukan secara optimal.
0: Atlet pencaksilat Kabupaten Lombok Timur membidik tiket menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Sebanyak 5 atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Proprop masuk dalam radar seleksi untuk memperkuat tim Nusa Tenggara Barat. Yunia Herawati melaporkan.
7: Kalau latihannya tetap cuman untuk secara resmi TC-nya ya belum kita lakukan di situ, cuman TC mandiri gitu kok.
8: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Lombok Timur mulai memetakan atlet potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT. Ketua IPSI Lombok Timur Rusman mengatakan 5 atlet yang berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2006 berpeluang mengikuti seleksi tingkat provinsi untuk memperebutkan tempat di kontingen NTB menuju PON 2028. Pada Porprov NTB 2026, pencaksilat Lombok Timur meraih 5 medali emas, 3 perak dan 7 perunggu dengan total 15 medali. Capaian tersebut menjadi modal bagi daerah untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan di tingkat nasional. Rusman menjelaskan kepastian jumlah atlet yang akan mewakili NTB pada PON mendatang masih menunggu mekanisme seleksi dan ketentuan dari pengurus IPSI tingkat provinsi. Perubahan skema keikutsertaan tuan rumah yang sebelumnya diperkirakan memperoleh tiket langsung membuat atlet tetap harus mempersiapkan diri menghadapi proses kualifikasi.
7: Kalau PON belum kan, belum kita seleksi di NTB, ya kita masih dalam proses. Karena kemarin awalnya kalau apa tuan rumah kan tanpa prapon, terjadi perubahan sebelum kita clearkan, terjadi perubahan bahwa NTB karena di NTT ikut prapon juga gitu. Nah tergantung sih nanti kalau yang ikut select 5 orang sih, lingkat kemarin porpromnya Lombok Timur juara umum 2.
8: Salah satu atlet yang menjadi perhatian adalah Bayi Tarian Nanda Maulia atau Tari, yang sebelumnya pernah tampil pada PON dan kembali meraih medali emas pada Porprov NTB 2026. Selain Tari, terdapat atlet lainnya yang dinilai memiliki potensi, meskipun kepastian keberangkatan tetap bergantung pada hasil seleksi dan kesiapan masing-masing atlet. Untuk menjaga performa, para atlet masih menjalani latihan mandiri bersama perguruan dan pelatih masing-masing. Sementara itu, Tari telah bergabung dalam latihan bersama atlet di tingkat provinsi di Mataram. Rusman menambahkan pembinaan tetap berjalan setelah Porprov berakhir. IPSI Lombok Timur memantau perkembangan atlet, sedangkan penanganan persiapan menuju PON selanjutnya berada dalam koordinasi pengurus tingkat provinsi.
0: PON 22 yang menjadikan NTB dan NTT sebagai tuan rumah bersama menjadi ajang pembuktian bagi atlet Kabupaten Dompu untuk mengambil peran dalam perolehan medali bagi NTB. Cabor full body contact masih menjadi andalan daerah berjuluk Ngahi Rawi Pau ini untuk mengharumkan nama NTB dalam ajang nasional ini. Mujtahidin melaporkan.
9: Kalau kelihatannya ya.
10: Cabang olahraga football di kontak seperti tarung derajat, muay thai, tinju, pencak silat dan kempo masih menjadi andalan Kabupaten Dombu untuk menyumbangkan atlet berprestasi pada PON 22 tahun 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Cabang olahraga tersebut dinilai memiliki peluang untuk memperkuat kontingen Nusa Tenggara Barat, terutama tarung derajat yang telah menunjukkan kontribusi besar dalam perolehan medali pada dua penyelenggaraan PON sebelumnya, yakni PON Papua dan PON Aceh Sumut. Ketua KONI Kabupaten Dombu Asrullah mengatakan, berdasarkan pemantauan terhadap hasil Porprov dan dua kali PON maupun sejumlah kejuaraan tunggal, potensi prestasi dari berbagai cabang olahraga belum terlihat merata.
9: Kalau kelihatannya ya terus terang saja sesuai dengan kondisi keadaan sekarang, kalau lihat irama hasil-hasil kejurda maupun single event itu belum kelihatan bisa meraih prestasi yang seperti kita inginkan. Yang kami pantau selama ini ya yang bisa kelihatan hasilnya ya hanya khusus full body contact.
10: Menurutnya, cabang tersebut tetap mampu melahirkan atlet berprestasi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Sejumlah atlet Dompu bahkan mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional. Salah satu atlet yang menjadi bukti potensi tersebut adalah Adrian, atlet Muay Thai asal Dompu yang pernah meraih peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia di Thailand. KONI Dompu akan terus memberikan dukungan kepada atlet daerah yang berpeluang memperkuat kontingen Nusa Tenggara Barat pada PON 22. Dukungan tersebut diperlukan agar atlet dapat meningkatkan kemampuan dan persiapan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional. Pada PON 12 Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dombu mencatatkan perolehan 44 medali emas, 44 medali perak, dan 85 medali perunggu. Prestasi tersebut diraih dari sejumlah cabang olahraga antara lain tinju, kickboxing, muay thai, panjat tebing, catur, judo, selancar, anggar, biliar, menembak, dan kempo. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
9: Ya, hanya khusus full body contact.
0: Rencana pembangunan dan revitalisasi gelanggang olahraga Gor Toride senilai 400 miliar kembali menjadi sorotan. Kepastian anggaran proyek yang diproyeksikan mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat masih membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
11: Dalam pembahasan untuk penyu, gornya masih belum ada.
12: Kepastian pendanaan revitalisasi gelanggang olahraga Gor Toride senilai 400 miliar rupiah menjadi sorotan setelah muncul pernyataan anggaran proyek tersebut belum memiliki kepastian sumber pendanaan. Meski demikian, peluang pembangunan fasilitas olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dinilai masih terbuka. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi menegaskan, persoalan utama saat ini bukan penghapusan anggaran, melainkan belum tuntasnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, PU, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Ia menjelaskan pembahasan di Komisi 5 DPR RI masih membutuhkan kejelasan mengenai kebutuhan venue olahraga serta rekomendasi dari kementerian yang membidangi olahraga sebelum langkah teknis pembangunan dapat ditindaklanjuti.
11: Bukan dihilangkan, bukan dinolkan. Untuk sementara masih belum masuk karena belum ada konek komunikasi antara PU dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau ini sudah ketemu, nanti mungkin mudah-mudahan dengan pola komunikasi kita semua, kami di Komisi 5 siap menangkap, kemudian di Komisi 10 dalam hal ini ada Kementerian Olahraga, ada pemerintah daerah, gubernur, Pak Bupati, ada KONI, bersatu kita dorong agar pelaksanaan untuk hal ini bisa optimal.
12: Abdul Hadi menilai percepatan pembangunan fasilitas olahraga tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan KONI perlu menyatukan langkah agar kebutuhan infrastruktur olahraga di NTB dapat diperjuangkan secara terukur.
0: Ya, pendengar, Pekan Olahraga Nasional PON akan dilaksanakan pada 2028 mendatang. Menjelang pelaksanaan PON, beberapa masyarakat berharap KONI NTB mempersiapkan segala hal dengan maksimal, termasuk fasilitas dan kesiapan atlet. Berikut tanggapan mereka.
13: Perkenalkan, saya Abdurrazak Juniadi, alamat Gunung Sari. Kalau berbicara tentang PON 2008, menurut saya bukan hanya atlet aja ya yang harus disiapkan, tapi juga venue sama fasilitas olahraganya juga pastinya juga perlu untuk disiapkan. Kayak tempat pertandingan tuh harus memenuhi standar, sehingga perlu diketahui dari sekarang apa aja yang siapin itu dan mana sih yang membutuhkan perbaikan. Terus kalau ada fasilitas yang belum memadai, tentu harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Persiapan yang dilakukan lebih awal akan membantu mengurangi kendala saat pelaksanaan nanti.
14: Baik, perkenalkan saya Aril dari Pagutan. Kalau menurut saya, tantangan yang dihadapi oleh Ketua KONI NTB yang baru, itu Ketua KONI-nya harus memiliki tanggung jawab besar gitu, karena harus menyatukan banyak kepentingan, mulai dari pengurus, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, sampai pemerintah daerah. Yang paling penting adalah memiliki program kerja yang jelas dan diukur perkembangannya. Jangan hanya fokus pada persiapan menjelang PON, akan tetapi juga memastikan pembina atlet berjalan sejak sekarang. Saya sendiri berharap pengurusan baru bisa bekerja secara terbuka, profesional, dan benar-benar mengutamakan prestasi olahraga NTB hingga menuju ke tingkat nasional maupun internasional.
15: Perkenalkan, saya Riza dari alamat Gunung Sari. Menurut saya, persiapan atlet harus menjadi perhatian utama karena waktu menuju PON 2028 nggak terlalu lama ya. Atlet-atlet NTB perlu mendapatkan pembinaan yang konsisten, kesempatan mengikuti kejuaraan, dan fasilitas latihan yang memadai. Jangan sampai persiapan baru benar-benar dimaksimalkan ketika sudah mendekati pertandingan. Harapan Ketua KONI yang baru bisa memetakan cabur yang berpotensi meraih medali dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing atlet.
0: Setelah terpilih sebagai Ketua Umum KONI NTB, Haji Mohan Roliskana dalam waktu dekat akan berupaya melakukan penguatan organisasi dan berupaya untuk menggeliatkan iklim olahraga dengan memaksimalkan kompetisi sebagai ajang pencarian bibit atlet dan latihan mental tanding. Lantas bagaimana dengan program KONI NTB ke depan, terutama menghadapi penyelenggaraan PON 2028 mendatang? Berikut wawancara Fatmawati dengan Haji Mohan Roliskana.
16: Assalamualaikum Pak Ketua KONI Nusa Tenggara Barat.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Selamat Pak Ketua sudah terpilih menjadi Ketua KONI Nusa Tenggara Barat. Ya, mungkin apa yang menjadi prioritas utama sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Barat?
17: Kita mempersiapkan pemetaan dulu ya, atlet, kemudian juga pelatih. 2007 kita masuk untuk mempersiapkan pembinaannya. Pembinaan, pelatda, kemudian juga mungkin uji coba pertandingan dan lain-lain lah ya. Kemudian yang ya 2008 ya tentu kita memasuki PON lah. Di situ kemudian ada pertandingan. Kalau kemudian 2009 nanti kita lakukan evaluasi. Ya. Dan di tahap awal ini memang pertama sekali saya harus mempersiapkan untuk komposisi kepengurusan dulu. Komposisi pengurusan, kemudian juga saya harus menjaring pengurus-pengurus yang memang mempunyai komitmen yang kuat dan memiliki komitmen yang sama tentu dengan kita semua. Kemudian untuk mempersiapkan rencana-rencana ke depan. Sebenarnya secara umum kira-kira memang konstruksikan rencananya begitu ya. Tapi tentu nanti detailnya nanti akan kita bicarakan dalam program-program kerja yang kita lakukan nanti ya.
16: Kalau dari publik menilai bahwa track record Pak Ketua mulai dari Ketua KONI hingga menjadi ketua cabor itu sangat baik, hampir sempurna. Publik mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apa ada implementasi untuk kedepannya di KONI NTB ini agar mungkin keberhasilan yang di kota hingga ke NTB ini bisa tetap menjuarai dan mempertahankan juara?
17: Ya, saya kira mungkin karena ya ada sedikit modal ya, pengalaman itu ya, karena saya pernah memimpin KONI, juga saya pernah memimpin cabor ya, dan juga ya pernah juga menjadi seperti teman-teman juga menjadi insan olahraga lah gitu, dan jadi mungkin secara kebatinan juga saya paham lah bagaimana menjadi seorang atlet, kemudian juga bagaimana kita mengelola cabang-cabang olahraga dan kemudian menjadi induk organisasi yang mengayomi semuanya gitu. Tapi yang penting semuanya saya pikir adalah leadership-nya ya, bagaimana kemudian bisa menyatukan seluruh cabang-cabang olahraga ini menjadi satu semangat ya, kemudian bisa memiliki orientasi prestasi yang sama lah ya itu. Dan saya berusaha untuk bisa se fair mungkin lah ya, dalam menata, mengelola semua cabang-cabang olahraga ini. Jadi semuanya kita berusaha untuk melibatkan semuanya lah. Dan saya lihat kan kita punya investasi yang cukup, punya modal yang cukup kuat ya di NTB ini. Kita punya atlet, kita punya pelatih, gitu, dan mungkin nanti kita coba buat sport science-nya gitu ya, yang bisa bekerja dengan efektif. Tetapi saya pikir yang paling penting dari semua itu adalah sistem. Ya, sistem yang bekerja dengan efektif, yang terukur, ya, dan tentu yang tidak terlepas adalah kapasitas fiskal untuk penganggaran untuk bisa pembinaan itu penting sekali, ya, sehingga bisa kita memproyeksikan rencana-rencana kerja ke depan itu.
16: Ya, komitmen besar dari KONI NTB sendiri untuk tahun 2028, Pak Ketua.
17: Ya, target tentu ya, kita kalau KONI kan tentu kerangka berpikirnya itu adalah bagian prestasi ya. Kalau untuk infrastruktur PON dan lain-lain, saya pikir itu PB yang punya punya wilayah ya. Ya, saya hanya fokus di situ saja. Saya fokus pembinaan prestasi atlet, itu aja yang saya pikirkan dulu ya. Ya, saya intinya bahwa saya ingin memulai ini dengan pertama saya punya tekad ya. Punya tekad, dan saya juga meyakini betul bahwa ini kan semangat kolektif kita semua lah. Kita ingin prestasi olahraga baik, kita ingin PON ini juga baik, sehingga citra daerah tetap terjaga. Nah, ini mensinergikan dua kepentingan ini, tentu itu harus kita memiliki kesepahaman lah terhadap semua pemangku kepentingan yang ada di NTB ya.
16: Terima kasih Pak Ketua atas waktunya.
17: Baik, terima kasih, sama-sama.
0: Anggota DPD RI Komite 2 Hajah Evi Apitamaya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya ulama karismatik Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Evi mengaku terkejut menerima kabar duka tersebut. Menurutnya, kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, mengingat sosok beliau dikenal sebagai ulama panutan yang memiliki banyak murid dan berkontribusi besar dalam membimbing umat. Evi mengatakan almarhum bukan hanya seorang guru agama, tetapi juga sosok yang selama ini menjadi tempatnya meminta restu dan doa, terutama dalam setiap perjalanan politik yang dijalaninya.
18: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terkaget sekali mendapat berita duka ayahanda kami, orang tua kami, panutan kami, guru kami telah berpulang tadi siang jam 13.30. Kita doakan semoga beliau mendapatkan surganya Allah. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang terkemuka di Nusa Tenggara Barat dan juga nasional. Banyak sekali murid-murid beliau yang ulama, menjadi ulama-ulama besar. Tentunya saya pribadi dan juga masyarakat NTB merasa kehilangan atas kepergian beliau.
0: Kenangan terakhir Evi bersama almarhum terjadi pada Senin lalu saat dirinya bersama Ketua DPD RI menjenguk dan mendoakan kondisi kesehatan sang ulama. Saat itu, Evi melihat kondisi almarhum sudah sangat lemah. Meski merasa berat, ia mengaku harus mengikhlaskan kepergian sosok yang dihormati dan menjadi panutannya tersebut. Evi berharap ilmu, nasihat, serta keteladanan yang telah diwariskan almarhum dapat terus dilanjutkan oleh para murid dan generasi penerus. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar sholat istisqa di halaman kantor Gubernur NTB pagi ini. Salat meminta hujan itu dijadwalkan mulai pukul 7 pagi WITA hingga selesai dan terbuka bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan sholat istisqa.
19: Kemarau panjang masih melanda Nusa Tenggara Barat, bahkan memasuki pertengahan Oktober, hujan belum juga turun secara merata. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan menggelar sholat meminta hujan pagi ini sekaligus mengajak masyarakat memanjatkan doa bersama. Kepala Biro Kesra Serda NTB Haji Amir mengatakan, selain masyarakat, jajaran karyawan Pemprov NTB dan pemerintah Kota Mataram juga akan mengikuti sholat tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sehubungan dengan musim kemarau yang cukup panjang ini, biasanya di bulan Oktober, awal Oktober itu sudah ada hujan. Kami akan melaksanakan sholat itu di halaman Bumi Gora, kantor gubernur Nusa Tenggara Barat, mulai pukul 7.00, sudah sampai dengan selesai.
19: Pemprov NTB berharap doa yang dipanjatkan bersama menjadi ikhtiar untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang dan ekstrim. Kondisi tersebut juga diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqa. Pemprov NTB juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Status tersebut diharapkan mempercepat penanganan dampak kekeringan sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla di sejumlah wilayah NTB.
20: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqa.
19: Melalui sholat minta hujan, pemerintah dan masyarakat berharap hujan segera turun dan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah dapat segera berakhir.
0: Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Polda Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB masih aman. Harga beras di jumlah pasar juga terpantau relatif stabil dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
21: Kami dari Bappenas tadi sudah rakor dengan Pak Wadir di Polda ya.
22: Pemantauan harga pangan dilakukan pemerintah dalam memastikan harga sesuai dengan ketentuan yang ada. Turun langsung ke pasar dilakukan untuk melihat harga tidak dipermainkan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Aulia Sopian mengatakan, hasil pemantauan langsung di pasar Kebon Ruwek dan salah satu retail modern di Mataram menunjukkan kondisi stok dan harga pangan masih terkendali.
21: Alhamdulillah secara umum NTB stok pangan aman ya. Harga kita sudah turun ke lapangan, ini sudah titik kedua. Alhamdulillah juga harganya masih stabil.
22: Senada Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Rahmat Firdaus menyebutkan, pemantauan dilakukan untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan mutu beras. Dari hasil pemeriksaan, kualitas beras di lokasi pemantauan dinilai baik. Namun, petugas masih menemukan beras yang beredar di pasar tanpa label mutu pangan.
23: Nah, kita sudah survei selama satu bulan lebih di NTB ini. Hasilnya sangat baik, jadi kita bisa menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional.
22: Sementara itu, pemimpin wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat Mara Kamin Siregar menegaskan, stok beras yang dikelola Bulog dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga beras SPHP yang ditemukan di pasar masih berkisar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kilogram. Bulog juga terus menyalurkan beras SPHP dan melakukan penyerapan gabah serta beras untuk memperkuat cadangan pangan.
24: Dan Bulog sampai dengan hari ini kita masih menggelontorkan CNTB itu kurang lebih antara 80 sampai 100 ton per hari. Dan mudah-mudahan ini lancar, tidak ada isu, tidak ada gejolak yang ini. Mungkin himbauan kami ke masyarakat tidak perlu panik buying. Insya Allah stok kita cukup aman sampai dengan 2 tahun ke depan.
22: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah menambahkan, produksi gabah kering giling di NTB berdasarkan data BPS telah mencapai sekitar 1,687 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB juga terus menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan mendukung pengendalian inflasi.
25: Nah, ini secara linear sekarang kita lihat di pasar memang barangnya ada. Kemudian di stok Bulog juga sudah lebih 200-an ribu di gudang-gudang Bulog itu. Itu juga bukti nyata. Artinya apa? Dari segi hulu kita sudah mampu untuk menjaga produksi.
22: Di tempat yang sama, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Wendy Adrianto menegaskan, kepolisian melakukan pemeriksaan rutin terhadap distribusi dan ketersediaan beras. Polisi juga menangani dugaan kasus pengoplosan beras di Lombok Tengah, sementara dugaan pelanggaran lainnya masih dalam proses penyelidikan. Tindakan tegas akan dilakukan Polda NTB apabila ditemukan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pengoplosan dan penimbunan bahan pangan.
26: Namun, kalau di lapangan terjadinya suatu tindak pidana, terutama penyalahgunaan, serta pengoplosan, ataupun penimbunan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, akan kami pidanakan. Jangan main-main dengan kebutuhan masyarakat.
22: Pemerintah, Bulog, dan kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan beras di NTB saat ini masih terkendali.
0: Saudara, konstruksi proyek lang di Kabupaten Sumbawa oleh PT AMNT akan dimulai 2027 mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan tersebut diminta untuk melatih warga lokal. Randy Pratama melaporkan.
1: Apa jenis pekerjaan yang akan mereka sediakan paling tidak kan?
3: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT melatih tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan proyek tambang elang yang direncanakan mulai 2027. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Hairudin, mengatakan proyek tersebut membutuhkan sekitar 4.000 tenaga kerja pada tahap awal. Jumlah itu diproyeksikan meningkat hingga 20.000 orang pada 2030. Untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal, Disnaker Trans Sumbawa sedang mengembangkan aplikasi pendataan pencari kerja. Aplikasi ini akan memuat data diri, pendidikan, keterampilan, dan kualifikasi pekerjaan masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan AMNT mengenai jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Hairudin menegaskan perusahaan tambang perlu terlibat langsung dalam meningkatkan keterampilan warga lokal. Menurutnya pelatihan dari perusahaan penting agar masyarakat memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
1: Saya kan sedang membuat aplikasi untuk bisa nanti kita minta peran aktif semua pencari kerja untuk mengupload data diri agar kita bisa mengetahui gambaran kualifikasi pekerja kita. Nah, dari situ nanti kami kan akan mengundang pihak PT Aman untuk memberikan gambaran apa jenis pekerjaan yang akan mereka sediakan paling tidak kan.
3: Pemda Sumbawa juga tidak dapat membatasi masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal menjadi strategi untuk memperbesar peluang masyarakat terserap dalam proyek tersebut. Pemerintah daerah berharap keterlibatan AMNT dalam pelatihan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, sekaligus memperkuat posisi tawar daerah dalam penyerapan tenaga kerja.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Menuju PON 2028, Mohan Roliskana menyiapkan berbagai program strategis. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar sholat istisqa di halaman kantor Gubernur NTB pagi ini. Saya Niswandi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tentang tantangan Ketua KONI NTB dalam menyukseskan PON 2028. Dan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 ini menjadi momentum yang memang perlu dipersiapkan ya secara matang. Ada banyak hal yang patut menjadi perhatian, mulai dari pembinaan atlet, kemudian peningkatan prestasi, kesiapan pelatih, sarana dan prasarana olahraga, pendanaan, hingga koordinasi antara KONI, ya, pemerintah daerah, kemudian cabang olahraga, dan berbagai pihak terkait. Nah, pertanyaannya sekarang apa saja nih tantangan yang perlu menjadi prioritas Ketua KONI NTB? Bagaimana memastikan atlet-atlet daerah ini mendapatkan pembinaan yang baik, kemudian kesempatan dalam berkompetisi, dan tentunya dukungan ya, dukungan yang memadai agar mampu nantinya untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Dan ini tidak kalah penting pendengar, bagaimana masyarakat juga ikut berkontribusi untuk mendukung kemajuan olahraga NTB. Nah pendengar, kami ingin mendengar suara Anda juga ya. Silakan sampaikan opini, pandangan, saran maupun kritik yang membangun ya. Mari kita diskusikan bersama secara santun ya, secara objektif dan tentunya berorientasi pada solusi ya. Dan nanti di sesi kedua, pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun Anda, apa yang Anda sampaikan akan kami sampaikan nanti pada sesi kedua ya, di bersama narasumber yakni Wakil Ketua 1 KONI Lombok Utara Herman Zudi. Silakan pendengar yang ingin bergabung di opini publik dan klarifikasi di sesi pertama ini dengan topik tantangan Ketua KONI NTB dalam menyukseskan PON 2028. Menanti Anda yang ingin bergabung, kami hadirkan dulu beberapa pesan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik dan Klarifikasi untuk pagi ini ya, yang membahas tentang seperti apa ini tantangan KONI NTB dalam mempersiapkan suksesnya PON 2028. Dan pendengar, dalam dunia olahraga kita ya di Nusa Tenggara Barat,

0: Kita tahu bersama bahwa Haji Muhammad Nurul Iskandar telah terpilih sebagai Ketua Umum KONI NTB untuk periode 2026 hingga 2030, dan ini membawa visi NTB juara NTB mendunia dengan salah satu fokus utama dalam mempersiapkan atlet daerah menghadapi PON 2028. Dan tentu harapan masyarakat cukup besar ya. Kita ingin atlet-atlet NTB ini mampu menunjukkan prestasi terbaik, sekaligus kita ingin penyelenggaraan PON ini sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung nanti dengan baik juga. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan kerja yang terencana ya, kemudian pembinaan atlet yang harus diperkuat, kualitas pelatih perlu terus ditingkatkan, fasilitas latihan harus diperhatikan, dan penggunaan anggaran ya. Nah, ini perlu dikelola secara transparan. Kita juga perlu melihat bahwa waktu menuju PON 2028 ini semakin terbatas. Karena itu, pemetaan atlet, penentuan cabang olahraga prioritas, serta penyusunan target yang realistis ini menjadi pekerjaan penting ya bagi kepengurusan KONI NTB yang baru. Nah, yang ingin kita diskusikan di pagi hari ini, pendengar, apa nih yang seharusnya menjadi prioritas utama Ketua KONI NTB dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya? Apakah konsolidasi organisasi terlebih dahulu, pembenahan pembinaan atlet, penguatan anggaran dan fasilitas, atau perlu ada evaluasi menyeluruh nih terhadap kesiapan setiap cabang olahraga? Kami mengajak Anda pendengar ya untuk menyampaikan pandangan Anda, saran dan kritik yang membangun di opini publik dan klarifikasi di pagi hari ini. Dan tentu ini kita berharap ya, semoga Ketua KONI NTB yang baru ini memiliki waktu sekitar 2 tahun ya sebelum PON 2008. Menurut pendengar, 3 langkah konkret apa nih yang paling mendesak dilakukan agar persiapan atlet berjalan efektif dan target prestasi ini dapat dicapai? Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 081 8020 5000, atau di 0370 646 521 ya. Silakan Anda bisa bergabung di opini publik dan klarifikasi untuk pagi hari ini ya, Jumat 16 Oktober 2026. Ada beberapa pesan yang masuk ya dari para pendengar ke redaksi kami. Ini dari siapa nih? Dari Mataram katanya nih. Selamat pagi RRI, saya ingin bertanya, dengan terpilihnya Ketua KONI NTB yang baru, apakah langkah nyata yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi atlet NTB pada PON 2028? Jangan sampai kita hanya memiliki target tetapi persiapannya belum maksimal ya, dari Rudi. Kemudian dari Arman di Lombok Timur, menurut saya pembinaan atlet harus dimulai jauh-jauh hari ya. Bagaimana KONI NTB bisa memastikan atlet-atlet potensial dari kabupaten dan kota ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dibina dan mewakili NTB. Terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik pendengar, kami masih menunggu Anda yang ingin bersuara ya di 081 8020 5000, atau bisa juga di 0370 646 521. Kita nantikan juga di pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan seperti biasa ya menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Ih, amit-amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
2: Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menyelesaikan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Aiswa, Suwater, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah